0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
8: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada nama
2: namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mewaspadai kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Tentunya kita selaku masyarakat senantiasa diharapkan bisa sadar diri dan juga peduli dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan ya, atau juga mungkin di kebun, karena mengingat cuaca saat ini memang sangat begitu panas ya. Jadi bagaimana upaya-upaya kita agar tentunya karhutla di Kabupaten Toli-Toli ini tidak terjadi. Dan pendengar, aktivitas seperti pembakaran lahan di kebun, kemudian juga masyarakat yang masih membuang puntung rokok secara sembarangan, ini perlu diwaspadai untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Nah, untuk pagi ini kami juga ingin mendengarkan saran ataupun juga masukan dari pendengar kita yang boleh bergabung. Seperti apa sebenarnya upaya dan juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, karena mengingat beberapa waktu di Kabupaten Toli-Toli ya, kemarin-kemarin itu seringkali terjadinya kebakaran ya, baik di rumah-rumah masyarakat ataupun juga di lahan-lahan milik dari warga masyarakat. Seperti apa sebenarnya upaya yang perlu kita dilakukan ya? Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Untuk saat ini saya coba ajak Anda dulu untuk kembali mendengarkan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim, yang akan dipandu oleh Datra Hasan. Kita dengarkan bersama dan seperti apa langkah-langkahnya nanti, Anda boleh bergabung bersama kami.
1: Dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan di musim kemarau saat ini, tentunya ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar kawasan hutan dan lahan. Silakan Pak Kabid.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman lakukan akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain bahwa data kebakaran di tahun 2000 meningkat menjadi 37 kasus kebakaran. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran. Terakhir tadi malam di wilayah Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjan, Kecamatan Tutul Utara. Dan ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Toli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu-membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan upaya berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
1: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan, mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
2: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran, khususnya di wilayah lahan-lahan perkebunan dan hutan, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran kebakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga khususnya ya pekebun ya cengkeh agar berhati-hati dalam beraktivitas utama dan menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntung rokok. Dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh pekebun itu sendiri. Saya kira itu.
1: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
2: Kami sangat berharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Totoli, terkecuali di wilayah Kecamatan Baulan, di pusat pelayanan kami Damkar Kabupaten Totoli, dan juga seluruh masyarakat yang di luar jangkauan kami, pemadam kebakaran, khususnya wilayah-wilayah Kecamatan Ogedede, Lampasio, Dondo, Totoli Utara, Daku Pemien, ini yang cukup jauh dari jangkauan kami, agar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu bisa memberikan informasi secepatnya kepada kami jika menemukan atau melihat titik-titik api yang membakar lahan, baik lahan masyarakat itu sendiri maupun hutan di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan juga agar kerjasama unsur pemerintah desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
1: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, saudara pendengar, tentunya banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena mengingat kondisi cuaca yang begitu panas untuk kawasan Kota Cengkeh, ini juga perlu menjadi perhatian bersama untuk menghindari kebakaran hutan dan juga lahan. Karena kepedulian kita pasti akan membuat kita terhindar dari musibah dan juga bencana alam.
3: 1 RRI Toli-Toli.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
6: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan, tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara, juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana, kebakaran hutan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: tidak membakar sampah di dekat hutan yang rawan dengan semak belukar atau tidak membakar hutan sembarangan. 2. Tidak membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya di sembarangan di kawasan hutan. 3. Tidak meninggalkan api unggun, sisa bakaran yang kita lakukan. Pastikan saat meninggalkan tempat tersebut, api telah padam total. Itulah beberapa hal yang guna menghindari kebakaran hutan. Hindari bencana di musim kemarau.
1: Jangan main api di tempat situ, nak.
2: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
4: Baik, pendengar, kita masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti apa sebenarnya upaya yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari musibah kebakaran hutan dan juga lahan? Kita sudah bersama penelpon kita yang bergabung untuk pagi ini. Kita menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
5: Salam signifikan,
4: oh, iya,
5: dari Iskandar Kalangkangan.
4: Baik, Pak Iskandar di Kalangkangan, apa ini upaya yang perlu kita lakukan? Karena mengingat ini kondisi cuaca di Kabupaten Toli-Toli cukup panas ini, Pak. Seperti apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar terhindar dari karhutla?
5: Ya, terima kasih. Jadi, setelah kita menjalani fenomena El Nino ini,
4: iya,
5: atau yang sering disebut dengan bahasa istilahnya kemarau,
4: iya.
5: Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang juga ini kesempatan masyarakat, petani maupun pekebun itu membersihkan ladang dan lokasi mereka, lahan-lahan mereka. Tapi ini kan sudah dihimbau, disampaikan bahwa jangan mencoba-coba untuk melakukan pembakaran-pembakaran yang secara besar-besaran.
4: Yeah.
5: Nah, oleh sebab itu, kita harus secara cerdas ya melakukan tindakan untuk pembersihan lokasi kita maupun perkebunan kita dengan cara apa ya. Kalau tidak bisa dilakukan penggalian kemudian kita masukkan ke dalam sebuah lubang besar sampah-sampah yang kita selesaikan bersihkan itu, kemudian bisa dilakukan mungkin pembakaran secara skala kecil, kemudian dilakukan pengawasan.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian juga sudah cukup ya, peringatan maupun penyampaian dan sebagainya. Kemudian jangan membuang sembarang puntung rokok. Nah, itu yeah, untuk lokasi di sekitaran hutan maupun perkebunan kita. Dan untuk lokasi di perkotaan, saya kira mitigasi pencegahan jangan sampai meluas kebakaran. Tentu ini sudah saya kurang juga melihat adanya hidran-hidran umum, misalnya di BTN, yeah, kemudian di kompleks-kompleks perkantoran. Itu hidran itu kerjasama dengan dinas perusahaan umum daerah ya, PDAM ya, perusahaan air daerah. Nah, itu kemudian jangan dimunculkanlah hidran itu di pinggir-pinggir tempat yang strategis, kemudian siapkan juga di punya pipa selang yang untuk kemudian mencegah ketika mobil pemadam kebakaran itu lambat datang, ya bisa dikerahkan. Kemudian ada dilakukan pelatihan relawan-relawan yang bisa mengoperasikan hidran dengan selang tersebut. Dengan demikian, maka kita sudah berupaya sedemikian rupa sehingga mitigasi maupun pencegahan terhadap terjadi kebakaran ini bisa kita antisipasi dengan baik. Mungkin demikian, Mbak Ani. Terima
4: baik.
5: Kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Iskandar yang ada di Kalangkangan yang sudah meramaikan kebersamaan kita. Langkah-langkah tentunya juga upaya yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari musibah. Ya, ini dihimbau juga kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan ini karena mengingat situasi dan juga kondisi panas yang cukup ekstrim untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya karena efek El Nino yang saat ini mengintai kita. Kita lanjut menyapa lagi penelpon lainnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Mariani dengan Candy.
4: Iya, Pak Candy di mana Pak Candy?
6: Di Kelurahan Naru.

0: di kelurahan Nalo. Silakan Pak Kendi, seperti apa upaya yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kebakaran hutan dan lahan?
1: Iya, terima kasih Bu Mariani, seperti yang disampaikan penelpon tadi sudah itulah yang perlu kita persiapkan. Cuman yang saya mau sampaikan tentang kesiapsiagaan dari damkar kita.
0: Kesiapsiagaan dari damkar.
1: Ya kan, karena sudah sering kali terjadi kebakaran di tol-tol, kesiapsiagaan damkar kita selamanya terlambat datang.
0: Terlambat datang.
1: Karena lambat loading, kan gitu. Ini kan kita diperhadapkan dengan kemarau yang tidak tahu kapan berakhirnya. Dan di hampir seluruh Indonesia itu karhutlah di mana-mana. Kita nonton TV dan di media. Yang pertama, bagaimana kesiapan dari damkar kita? Ya kan, harusnya kan hari ini sudah ready. Sudah siap. Jangan lagi sampai ada terjadi insiden kebakaran terlambat sampai yang itu teriak-teriak apa semua yang itu yang nonton kebakaran begitu. Pemadamnya datang, mari teriaki. Kan gitu.
0: Kalau lambat datang begitu Pak ya, lambat penanganannya.
1: Iya, bahkan penanganannya, begitu damkarnya baru muncul malah diteriaki. Kan gitu.
0: Okay.
1: Baik. Dari ya damkar semoga siap-siaga sudah.
0: Baik. Terima kasih Pak Kendi sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi mengatakan bahwa harus ada gerak cepat ya dari pihak pemadam kebakaran sehingga tentunya kebakaran itu bisa secepatnya ditangani. Jangan sampai sudah melebar semakin lebih luas, kemudian juga akhirnya berdampak juga ya bagi kebakaran lahan dan juga hutan yang ada di sekitar kita. Dan terima kasih untuk Pak Kendi, kemudian juga tadi ada Pak Iskandar yang sudah bergabung. Kita coba menyapa lagi. Ada penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Rusli.
0: Iya, silakan Pak Rusli, bagaimana tanggapannya ini? Seperti apa upaya yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kebakaran hutan dan lahan? Silakan Pak.
2: Iya, saya singkat saja, yang sama-sama saya sangat apresiasi dengan Pak Iskandar, ada Pak Hendi tadi dari Maru, Pak Iskandar dari mana ya, Kalangkangan.
0: Iya.
2: Hampir sama seperti itu, cuma saya akan mengarah kepada kehutan-hutan. Artinya sekarang ini kan memang banyak petani-petani lahan perkebunan itu, banyak mereka yang berdiam, banyak ada di hulu sungai, ada di mana-mana untuk membuat lahan perkebunan. Pastinya seperti itu, samping mereka membuat lahan perkebunan pasti ada yang membakar dan membakar. Cuma bisa saya sarankan, tidak ada masalahnya untuk membakar, tapi dipastikan seperti apa cara membakarnya itu. Misalnya dalam satu kebun lahan perkebunan itu, jangan dibakar di pinggir-pinggir yang masih banyak rerumputan yang kering. Kalau bisa dikumpul, dibersihkan dulu di pinggiran-pinggiran kebun itu, dipastikan tidak terkena api, akan dibakar saja di tengah-tengah kebun itu. Seperti itu. Kemudian kalau perkebunan coklat kan memang seperti itu, banyak daun-daun yang kering, perkebunan cingkir dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua saya sarankan, ini kan ada namanya Polhut, polisi kehutanan ya. Itu betul-betul dapat mengerahkan semua mereka seperti yang berdiam di hulu sungai, di tepi-tepi sungai itu, jangan sekali-kali akan melakukan penebangan-penebangan pohon-pohon di situ. Dan itu membawa dampak negatifnya, datangnya banjir, musim penghujan, karena tidak ada lagi akar-akar kayu yang bisa menahan tanah yang ketika pada musim penghujan akan terjadilah longsoran-longsoran tanah itu yang bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, untuk sumber air bersih kita juga akan terhalang seperti itu. Okay. Saya yakin di toli-toli ini masih ada, cuma mungkin saya tidak menyinggung bahwa Polhut itu tidak berfungsi. Tapi saya bisa menyampaikan, saya juga melihat seperti ada beberapa tempat itu, itu memang kurangnya ada sistem pengawasan seperti itu, sehingga terjadi ada penobangan liar kan seperti itu. Nah, inilah yang saya sarankan, kalau bisa diperketat pencegahannya dan dimantapkan untuk memberikan pandangan pengertian kepada para petani perkebunan itu, jangan sampai melakukan yang seperti itu berangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak untuk penelpon kita Pak Rusli dari Kampung Bol yang juga sudah bergabung bersama kita memberikan saran dan juga masukannya agar tidak terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Pendengar tetap bersama kami, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut dengan menghadirkan narasumber berkompeten dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Nikmati suasana pagi dan mari kita jaga lingkungan sekitar kita agar terhindar dari musibah kebakaran.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Dan melengkapi kebersamaan kita, kami akan mengajak Anda mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa, membahas topik waspada karhutla, perkuat kesiapsiagaan bersama Hos Sardono.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 bersama saya Sardono, dan satu jam ke depan kita akan membahas topik waspada karhutla, perkuat kesiapsiagaan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah memasuki musim kemarau panjang. Dampak dari El Nino yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun nanti. Nah, salah satu hal yang patut kita waspadai adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan hal ini juga telah terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Bol. Nah, bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang ini untuk jangan sampai terjadi bencana kebakaran, karena tentunya banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Selain kerugian material, tentunya juga bisa memberikan dampak kesehatan, termasuk juga ekosistem yang bisa terganggu dari bahaya kebakaran hutan dan lahan ini. Baik, untuk membahas topik tersebut, pagi hari ini telah hadir narasumber yang langsung datang di studio dan bergabung bersama kami dari luar studio melalui Zoom. Saya perkenalkan dulu untuk para narasumber yang telah hadir di studio pagi hari ini. Ada Kasat Samapta Polres Toli-Toli, Pak Ibtu Sutiman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutiman.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya. Yang berikutnya, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Pak Kasmir Ibrahim Esa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasmir.
5: Waalaikumsalam dan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI di mana pun berada.
3: Ya, dan saya juga menyapa Pak Nasir L. Andimaka selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bol yang bergabung bersama kami dari luar studio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasir.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi untuk rekan-rekan semua.
3: Oke, baik. Dan juga ada Pak Yulianto Esos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bol. Selamat pagi Pak Yulianto. Baik, Pak Yulianto masih memperbaiki komunikasi, dan kami juga membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami bisa masuk di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya ke Pak Ibtu Sutiman. Seperti di awal tadi Pak, bahwa memang kebakaran hutan dan lahan di cuaca panas ini menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi bersama. Dan kami tahu bahwa kepolisian, utamanya Polda Sulawesi Tengah, juga telah membentuk satgas untuk mengantisipasi hal ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar bagaimana langkah-langkah kepolisian bersama OPD teknis terkait untuk mengantisipasi hal ini. Silakan Pak.
4: Baiklah. Kami sebagai Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah khususnya Kabupaten Toli-Toli ini, kami telah membentuk tim Satgas yang terdiri dari pada kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Basarnas untuk selalu bahu-membahu untuk saling memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. selalu kami ini apa itu Pak, selalu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan pembakaran sampah-sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan.
3: Okay. Tapi data atau catatan dari kepolisian sendiri, sudah berapa kasus atau peristiwa kebakaran karhutla di wilayah Tritoli Pak?
4: Untuk saat ini kalau untuk hutan, alhamdulillah mungkin belum ada, mudah-mudahan tidak ada.
3: Yeah.
4: Tapi untuk lahan, sudah terjadi sekitar 7 kasus sampai saat ini. Yang terdiri dari dalam kota, ada di wilayah Panasakan, Twelei, di Nopi, yang di luar kota ada di, juga di wilayah Basidondo, dan yang lainnya.
3: Okay. Baik, sebelum ke Pak Kasmir, saya ke Pak Nasir Andimaka, selaku Kasat Pol PP Kabupaten Buol. Pak Nasir, mungkin bisa digambarkan juga, hingga saat ini bagaimana juga dampak dari kemarau, utamanya terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Buol, Pak Nasir. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Nasir. Baik. Ya, Pak Nasir rupanya masih gangguan kita untuk komunikasi. Baik. Assalamualaikum Pak Nasir Andimaka. Oke, rupanya.
7: Halo. Waalaikumsalam, okay. Bisa kedengaran.
3: Oke, okay, silakan. Oke, okay, baik. Silakan Pak. Bagaimana untuk Buol sendiri hingga saat ini?
7: Ya. Ya baik. Untuk di kabupaten, untuk kebakaran hutan dan lahan yang akibat dari kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, yang terdata, yang terinformasi ke Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar sekitar 4 kebakaran lahan, tetapi kebakaran itu juga tidak terlalu signifikan, dapat terantisipasi oleh pemadam kebakaran pada saat kejadian.
3: Baik. Tapi dari pemetaan dari Pol PP Kabupaten Buol, daerah mana yang memang potensi kerawanan hutan, apa kebakaran hutan dan lahan ini dengan melihat vegetasinya begitu Pak Nasir?
7: Ya baik, dari 11 kecamatan hampir semua olehnya dari pemerintah daerah melalui Satpol PP kemudian bidang pemadam kebakaran ini memberikan himbauan edukasi terhadap masyarakat untuk di musim panas yang panjang ini kiranya untuk tidak melakukan aktivitas membakar ataupun membuang puntung rokok sembarangan di area-area yang bisa berpotensi terjadinya kebakaran.
3: Oke, baik, itulah tadi gambaran bagaimana juga terkait dampak dari kemarau ini yang memang sudah berdampak kepada kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat, baik di Kabupaten Tritoli maupun Kabupaten Buol. Saya ke Pak Kasmir Ibrahim, selaku Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Tritoli. Pak Kasmir, kemarin kalau tidak salah ya, di media sosial juga terkait kebakaran di wilayah Dondo itu sangat meminta bantuan dari Damkar Tritoli. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan, bagaimana sebenarnya gambaran terkait situasi kita menghadapi kondisi ancaman karhutla dengan mungkin armada dan personil yang dimiliki saat ini? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Kami dari Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tritoli dapat memberikan informasi untuk kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tritoli ini. Telah tercatat di data kami ada 41 kasus kebakaran yang terjadi mulai dari Januari sampai dengan Agustus tanggal 11 ini. Tentunya ini ada kenaikan signifikan untuk kasus kebakaran. Tercatat itu kenaikannya 170% Bapak. Yeah. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran, di tahun ini ada kenaikan yang cukup besar, 41 kasus kebakaran. Dan terakhir itu tanggal 17 Agustus malam, itu telah terjadi kebakaran lahan perkebunan cengkeh yang berada di wilayah Desa Malala, Kecamatan Dondo. Bersamaan pula kasus kebakaran itu ada di wilayah Desa Pinjan, Kecamatan Tetol Utara. Dan terupdate tadi malam itu laporan terjadi musibah kebakaran juga itu ada di wilayah Desa Sibaluton ya, Kecamatan Dondo. Ini lahan perkebunan cengkeh warga masyarakat yang ada di sana. Dan sebelum saya lanjut, saya selaku Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Totoli menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Totoli yang khususnya masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan pemadam kebakaran. Perlu diingat bahwa jumlah personil pemadam kebakaran ini sangat terbatas. Untuk Toli-Toli itu jumlah personil kami 37 orang yang hanya bisa melayani musibah-musibah kebakaran itu di wilayah perkotaan ya, Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang yang bisa kita jangkau. Dan untuk armada kami yang siap ini ada 3 armada mobil pemadam kebakaran. 2 armada kami tempatkan di Kecamatan Baolan, pusat pelayanan di kota. Dan satunya lagi di Kecamatan Dampal Selatan yang melayani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara. Dan ini tentunya sangat merepotkan kami jika terjadi kebakaran itu di wilayah-wilayah yang jauh dari pelayanan kami. Dan tentunya kami tidak diam terkait laporan-laporan dari masyarakat kebakaran lahan ini. Kami terus intens berkoordinasi dengan pihak Polres melalui Polsek, Babinsa Tipmas di wilayah desa masing-masing, serta pemerintah kecamatan dan desa. Saya kira itu, Bapak.
3: Oke. Baik, saya kembali ke Pak Sutiman. Pak Sutiman, dengan Satgas yang ada, tentunya dengan seperti kita ketahui memang dari segi personil dan armada kita terbatas ya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah yang coba dilakukan utamanya untuk wilayah kecamatan dan desa? Artinya Satgas ini bisa mungkin juga membentuk Satgas-Satgas kecil sehingga jika terjadi kebakaran cepat dilakukan penanganan sehingga tidak semakin membesar, Pak Sutiman.
4: Siap. Jadi kami, langkah-langkah kami yang telah kami lakukan saat ini, kami sudah koordinasi dengan posek-posek terutama Babinkam Tipmas yang ada di setiap desa. Jadi dengan harapan mereka selalu memberikan edukasi dan himbauan terhadap masyarakat yang ada di binaannya untuk selalu menjaga dan menjaga dan menjaga dan terus menjaga, jangan sampai melakukan pembakaran atau pembakaran sampah sehingga yang tidak bisa kita kuasai atau tidak dijaga. Karena biasa juga kalau di walaupun kita jaga, tapi kalau tengah hari tiba-tiba tiup-tiup angin sehingga biasa muncul api yang membesar dengan tiba-tiba. Jadi untuk menjaga lebih bagus kita jangan melakukan pembakaran sampah-sampah atau sisa-sisa daun-daun yang ada di kebun kita.
3: Okay. Baik, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kami juga masih menantikan komunikasi dengan Pak Yulianto Esos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Buol. Dan juga masih bersama kami Pak Nasir El Andimaka selaku Kasat Pol PP Kabupaten Buol. Nah, Pak Andi Nasir. Ya, Pak Nasir, Mas. Oke. Okay. Untuk Kabupaten Buol sendiri juga bagaimana Pak Nasir untuk membentuk mungkin satgas-satgas kecil di tingkat desa kecamatan sehingga jika terjadi potensi bahaya kebakaran, langkah-langkah penanganan ini lebih cepat dilakukan tanpa menunggu dulu tindakan dari tingkat kabupaten begitu, Pak Nasir.
7: Baik, terima kasih. Untuk Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kabupaten Buol telah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan melalui bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dalam rangka untuk melakukan cegah dini terjadinya terjadi kebakaran di wilayah, di setiap wilayah di seluruh Kabupaten Buol. Kemudian juga sudah terbentuk untuk pemadam kebakaran relawan pemadam kebakaran yang di setiap kecamatan juga dalam rangka untuk jika ini apabila terjadi musibah kebakaran setiap desa.
3: Ya, lanjut.
7: Kira demikian, Pak.
3: Oke, baik. Di line interaktif ada yang ingin bergabung, coba kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, dengan bapak siapa ini?
8: Pak Rusli.
3: Pak Rusli, silakan Pak Rusli, apa yang bisa menjadi masukan tanggapan bapak untuk topik kita antisipasi karhutla ini?
8: Terima kasih, Bung Hardono. Saya menyapa kembali dulu kepada bapak-bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak semuanya.
5: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ya, ada yang dari Bor, ini saudara saya, ini Andi Maskai. Ada yang di Toli-Toli. Saya hanya memberikan masukan aja, Pak. Memang kalau saat sekarang ini memang kita tidak apa ya, kita tidak herankan lagi karena memang seperti itu kan, banyak petani-petani kita di ladang-ladang yang membuka perkebunan atau membersihkan perkebunannya dengan berbagai cara, ada kalanya penyemprotan, ada kalanya pemarasan, yang pastinya seperti itu rumput-rumputan itu bisa kering. Juga kalau seperti di hutan-hutan besar itu, di hutan-hutan rimba itu banyak memang daun-daun kayu yang kering atau rumputan liar yang kering itu yang bisa menyebabkan apa, memancing salah satu kebakaran hutan. Nah, hanya saja seperti di perkebunan itu perlu saya bisa memberikan masukan kepada bapak-bapak, kalau bisa dihimbau kepada para petani-petani kita, bukan dilarang, tapi kita berikan himbauan saja kepada mereka. Kalau memang melakukan penyemprotan rumputan yang ada di perkebunannya atau melakukan pemarasannya, rumputnya sudah kering, jangan dulu langsung dibakar, kan seperti itu. Nah, kumpul, dibersihkan dulu di pinggiran kebunnya itu, kalau bisa itu dibakar saja di pertengahan kebunnya itu. Atau di bawah-bawah pohon-pohon tanaman yang bisa memungkinkan, karena itu asap juga berguna kepada tumbuhan-tumbuhan perkebunan itu seperti cengkeh, coklat, dan sebagainya. Nah, itu kemudian akan dipastikan saja, Pak, dipastikan saja sistem pembakarannya itu kalau di musim angin yang kencang jangan dulu dibakar. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dipastikan misalnya angin itu kurang ini, bisalah diberikan himbauan kepada para petani-petani kita, baru bisa itu. Karena bagaimanapun juga, itu rumputan yang disemprot, yang diparas itu, kalau tidak dibakar juga seperti apa, yang jadinya akan seperti itu. Hanya okay, itu saja yang saya katakan tadi, dipastikan saja. Nah, kemudian di hutan-hutan rimba itu, kalau saya melihat juga itu seperti itu, pinjan itu banyak kali saya suarakan di radio, pinjan itu sering terjadi itu kebakaran, karena memang itu hutan-hutan rimba itu sudah seolah-olah itu sudah difungsikan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan di pinggiran jalan, sehingga di tepi-tepi jalan raya itu, lalu lintas jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, banyak mereka yang ketakutan seperti itu. Nah, inilah yang seperti itu, yang artinya kita berikan himbauan, jangan sekali-kali seperti itu, kan? Okay. Nah, karena di hutan rimba itu banyak apa itu kayu apa, daun-daun kayu yang kering, kayu-kayu yang kering, ada juga dan sebagainya itu, kemudian puntung rokok saja kita buangkan di situ, Pak, itu bisa menyala, kan seperti itu.
3: Baik.
8: Nah, artinya itu barangkali mohon maaf ini. Kalau bisa diberikan himbauan, kita tidak bosan-bosannya memberikan himbauan kepada para masyarakat seperti di hutan-hutan rimba di tepi-tepi sungai itu, jangan sekali-kali lagi ada yang melakukan penebangan-penebangan pohon di tepi, perlu ditanam di situ, jangan dilakukan penebangan.
3: Okay,
8: karena
3: baik,
8: itu kalau itu sudah kering, itu sumber air kita bisa habis, Pak Alif, barangkali seperti itu. Ini masukan saya, Pak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk masukan yang cukup positif dari Pak Rusli di Panasakan. Mungkin ke Pak Kasmir bisa memberikan sedikit tanggapan. Memang di musim panas ini memang banyak petani kita yang melakukan penyemprotan gulma atau rumput di kebun. Nah, ini biasanya memang kalau ada orang sementara lewat merokok, pun tuang rokoknya dibuang masih menyala, memang potensi ini bagaimana juga, Pak Kasmir, menangkap silakan.
5: Baik, terima kasih. memang masyarakat kita dalam hal melakukan pembersihan lahan itu masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara klasik, yakni dengan cara melakukan pembakaran rumput di lahan perkebunan. Dan tentunya ini sangat-sangat memicu kebakaran hebat, baik itu di perkebunan warga maupun hutan. Perlu kita ketahui bahwa perkebunan-perkebunan warga ini kan banyak berbatasan langsung dengan hutan kita, termasuk pemukiman warga ya. Seperti kita ketahui bahwa kebakaran yang terjadi di Pinjan itu dikarenakan faktor kelalaian manusia. Baik yang ada di Pinjan, Kecamatan Tutu Utara, Malala, Sibaluton, Kecamatan Dondo, ini faktor kelalaian masyarakat itu sendiri karena membersihkan lahan itu dengan cara-cara membakar lahan gitu. Karena pinginnya cepat. Nah, kita ketahui bahwa di Totoli ini telah terjadi kemarau panjang ya. Ini dikarenakan ada fenomena alam El Nino yang ini juga sangat memicu mempercepat proses pembakaran semak-semak atau hutan-hutan kita yang ada di Kabupaten Totoli. Memang untuk kasus kebakaran kehutanan belum ada yang data yang terlapor ke kami. Itu lebih banyak kasus-kasus kebakaran lahan perkebunan warga. Dan kami dari Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Totoli tidak bosan-bosannya terus memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat, baik itu di media sosial maupun secara langsung. Perlu diketahui juga bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Totoli ini telah membentuk beberapa organisasi, itu relawan-relawan pemadam kebakaran di setiap desa dan kelurahan. Ada Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, itu 25 desa yang telah kami bentuk relawan pemadam kebakaran. Ada Kecamatan Baulan juga, setiap kelurahan, dan Galang ya. Dan tentunya ini membantu tugas-tugas kami dalam hal mencegah dan menanggulangi kebakaran di semua wilayah. Seperti itu Bapak.
3: Baik, pendengar masih bersama kami di Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, dengan topik kita waspada karhutla perkuat kesiapsiagaan. Sebelum kembali kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber, dan kami juga masih membuka line interaktif, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan yang berikut ini.
9: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
10: Banyak, ini om mengganggu ada pek.
9: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
10: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
11: Waktunya kentongan.
12: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan, tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida, dan gas-gas lain ke udara, juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
13: Pro 1. 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di dialog pagi hari ini, dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali kami sampaikan line interaktif yang bisa Anda hubungi pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Apa yang bisa menjadi masukan saran Anda untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca panas terik atau musim kemarau yang kita rasakan bersama saat ini. Baik, kembali di line interaktif, ada yang ingin bergabung, coba saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
14: Oh, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
14: Dari Pak Adel ini, ada di gunung ini.
3: Pak Adel di gunung?
14: Iya.
3: Oke, silakan, apa
14: ini
3: yang bisa...
14: Ini sekadar masukan saja, Pak.
3: Ya, silakan.
14: Khususnya ini pengendara motor ini yang berboncengan ini. Iya, karena saya rasa dari situ itu penyebabnya juga biasa itu karena di jalan-jalan kita ini banyak yang kering ini, khususnya di bawah poncing di jalan itu.
3: Iya.
14: Sama masukan dari saya, bagaimana solusinya itu kira-kira. Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam. Oke, Pak Sutiman mungkin bisa menanggapi, Pak, memang ini kelalaian mungkin naik motor boncengan sambil merokok begitu. Habis rokoknya langsung dibuang saja, padahal itu potensi bisa menyebabkan kebakaran. Ini bagaimana kepolisian melihat hal ini, Pak?
4: Melihat hal ini, kita intinya kita saling mengingatkan, no? Sebarang siapa yang melihat mungkin, karena kita polisi ada, paling kita memberikan himbauan, selalu menghimbau dan menghimbau kepada masyarakat jangan membuang sampah, puntung rokok sembarangan. Jangan kita biasa habis merokok, puntungnya kita dengan tidak sadar kita buang. Dengan tidak melihat bahwa yang tempat membuang itu rumput-rumput kering. Yang sehingga bisa menimbulkan kebakaran dengan tidak kesadaran. Jadi kita himbau kepada masyarakat, mohon kesadarannya untuk mencegah jangan sampai terjadi kebakaran karena lalainya. Jadi kita tolong sekarang ya, bila perlu tidak usah merokok, jangan merokok pada saat kita mengendarai motor ataupun dibonceng di motor, karena biasa kalau sudah habis kita tidak sadar kita matikan, kita langsung buang sehingga memicu dari percikan api yang kecil bisa menimbulkan api yang besar. Itu intinya kita menghimbau pada seluruh masyarakat perokok, mohon dengan hormat kita saling menjaga, jangan membuang puntung rokok sembarangan untuk kebaikan kita semua. Demikian.
3: Baik, Pak, tapi terkait ancaman bahaya kebakaran, ini kan kalau terjadi kebakaran pasti dampaknya luas, termasuk dampak ekonomi karena rusaknya tanaman seperti di Toli-Toli adalah cengkeh. Nah, bagaimana juga kepolisian juga nantinya melakukan pengusutan, Pak, jangan sampai ada unsur kesengajaan atau hal sebagainya sehingga ini bisa menjadi perhatian juga masyarakat untuk selalu waspada, jangan sembrono karena nanti bisa juga mungkin ada langkah hukum yang bisa dikenakan jika sengaja melakukan hal yang bisa menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat lainnya, Pak Sutiman.
4: Ya, baiklah, itulah kita juga menghimbau kepada masyarakat, menghimbau semua masyarakat semua. Kita kalau kita membuang rokok, puntung rokok sembarangan, yang mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan kerugian terhadap barang atau lahan lah, di sini kan perkebunan, itu kita kenakan pasal 311 karena lalainya, karena bukan sengaja, karena lalainya, karena lalainya itu kita bisa diancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Demikian.
3: Oke. Baik, jadi perlu kehati-hatian bersama untuk kita menghadapi musim kemarau ini, jangan karena kelalaian kita menyebabkan orang lain terdampak yang tentunya juga bisa merugikan baik dari sektor ekonomi ya, karena kalau sudah lahan perkebunan terbakar pasti pohon cengkehnya mati, ini pasti berdampak pada yang lain. Baik, kembali di line interaktif, ada yang ingin bergabung? Coba saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa ini, Pak?
15: Dengan Pak Syahban di Bol ini.
3: Pak Syahban di Bol, silahkan Pak Syahban.
15: Ya. Jadi begini, Pak Narasumber, memang sangat menarik nih persoalan hari ini tentang kebakaran. Nah, jadi pertanyaan kami di sini, ini kami tujukan kepada BPBD yang ada di Bogor, sekaligus Damkar.
3: Yeah.
15: Karena di kami ini, di Kampung Budi, kebetulan ada kebakaran pada waktu itu yang mengakibatkan kebakaran, itu tentang lahan. Nah, komisinya adalah pembakaran sampah, yang mana pembakaran sampah pada waktu itu merayap. Nah, yang kami tujukan di sini, pertanyaan kami, kenapa lambat pertolongan pada waktu itu? Apakah di Damkarnya atau bagaimana? Karena kebakarannya sudah sangat meluas. Nah, olehnya kami sangat berharap kepada pihak Damkar, supaya jangan nanti menunggu laporan. Atau bagaimana juga tentang mobilnya, apakah sudah diisi memang atau bagaimana? Jadi kami tujukan kepada Damkar, pada kepala Damkar, supaya dispesifikanlah, dispesifikan bagaimana tentang Damkar ini, mobilnya ini, supaya standby. Mana ada kebakaran, saya standby langsung ke posisi yang kebakaran itu. Barangkali itulah yang menjadi pertanyaan kami, demikian juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Syahban yang ada di Buol. Pak Nasir mungkin bisa menanggapi dan memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh pendengar kita dari Bol ini. Silakan Pak Nasir.
7: Baik, terima kasih. Ini modulasi suaranya agak sedikit kecil ini, Pak.
3: Iya. Sehingga memang tapi perlu jelas kita terima di sini.
7: Kami dekatkan ini telinga kami di. Ya, baik, mudah-mudahan dapat didengar oleh yang sudah bergabung. Untuk persiapan pemadam kebakaran untuk di Kabupaten Buol, kami punya SOP respon time 15 menit sudah berada di titik kebakaran. Tetapi itu hanya di 7 km dari tempat kantor kami. Nah, kalau misalnya sudah di area luar kota, itu sangat membutuhkan sedikit waktu sampai dengan di titik kejadian. Nah, sehingga memang kemudian juga yang kedua, seperti yang disampaikan oleh pemirsa tadi, bahwa apakah mobil kebakaran itu harus diisi lebih dulu untuk supaya mengantisipasi, jangan sampai ada laporan dari, menunggu laporan dari masyarakat. Nah, jadi keadaan mobil pemadam kebakaran yang ada di kami itu, kalau sudah diisi lebih dulu nanti beberapa hari itu bisa berdampak juga ke unit. Kalau misalnya mobilnya sudah lebih dulu diisi, olehnya nanti pada saat ada informasi dari tempat kejadian, maka saat itu dengan waktu 15 menit insya Allah kami sudah bisa sampai di tempat yang 7 km. Namun kalau misalnya kejadiannya itu sampai sudah di luar wilayah Kabupaten Buol dengan keadaan armada kami yang hanya 3, kemudian 2 itu hanya dapat menyuplai, 1 untuk mobil tembak, itu memang saat ini menjadi kendala pemadam kebakaran adalah sarana prasarana yang tersedia di kantor kami. Demikian, Pak.
3: Oke. Baik. Terima kasih untuk Pak Syahban yang ada di Buol ya, dan kembali kami sampaikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan dan saran terkait topik kita, waspada kebakaran hutan dan lahan di cuaca panas terik ini, dan perkuat kesiapsiagaan. Kembali jika terjadi bahaya kebakaran, tentunya membawa dampak yang cukup luas, bukan hanya bagi Anda pemilik kebun, tapi juga tetangga Anda yang juga bisa terdampak dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Matinya tanaman perkebunan tentunya menjadi dampak ekonomi yang berkepanjangan ya, karena untuk memulihkan itu tidak mudah. silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya kembali ke Pak Kasmir. Pak Kasmir, seperti di awal tadi, dengan keterbatasan personil dan armada yang Damkar Tolitoli miliki. Tapi kira-kira apa sih tips atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat, utamanya para petani, untuk mengantisipasi bahaya kebakaran? Karena memang kebakaran hutan dan lahan ini kan apa ya, hal yang tidak diharapkan tapi bisa terjadi kapan saja. Kira-kira apa langkah yang bisa ditempuh atau kesiapsiagaan, persiapan apa yang bisa dilaksanakan? Silakan.
5: Baik, kami tentunya terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya para pekebun ya, karena mengingat kebun cengkeh kita itu di Totol ini cukup luas, cukup panjang, dan tentunya lahan-lahan yang rawan kebakaran ini sangat-sangat diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk terus melakukan pencegahan-pencegahan di ini dengan cara tidak melakukan pembakaran lahan itu atau pembersihan lahan itu dengan cara membakar. Yang pertama, yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat Sabara, Pak Sutiman, bahwa aktivitas di lokasi kebun itu dengan merokok, tidak membuang sembarangan, itu juga tentunya memicu kebakaran. Dan terakhir, kami lebih fokus kepada masyarakat ini agar aktif juga menyiapkan air di tempat-tempat atau sebuah-sebuah di perkebunan untuk disiapkan air, sehingga ini bisa lakukan pencegahan dini dengan menyiram ketika ada api yang membesar. Dan kami dari bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Satuan Polisi Pemperaja Kabupaten Toli juga dalam hal mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran, baik itu di lahan perkebunan warga maupun hutan, kami terus melakukan komunikasi, koordinasi lintas sektor, itu ada BPBD, Polres Toli, TNI, Basarnas, guna memperkuat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah-wilayah titik kebakaran yang ada di Kabupaten Toli. Dan kemungkinan besar kami juga akan berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Toli guna melayangkan permohonan penambahan personil khusus pemadam kebakaran, karena mengingat jumlah personil kami yang sangat terbatas ini juga sangat sedikit merepotkan kami untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penanggulangan kebakaran di wilayah yang sangat jauh ya. Meskipun kami telah membentuk tim relawan pemadam kebakaran itu di beberapa wilayah kecamatan, kami sangat mengharapkan juga partisipasi dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik di desa, kelurahan, kecamatan ini, untuk terus bahu-membahu dalam hal mencegah dan menanggulangi kebakaran bersama. Begitu Bapak.
3: Oke. Memang saya lihat sifat gotong royong dan kepedulian di masyarakat ini masih agak masih tumbuh cukup tinggi Pak. Karena saya lihat jika terjadi kebakaran, masyarakat dengan swadaya walaupun dengan semprot atau tangki harus naik ke gunung dengan
5: menyemprot. Terakhir kemarin memang aktif sekali masyarakat kita dalam hal melakukan penanggulangan kebakaran di perkebunan cengkeh yang ada di Kecamatan Dondo. Seperti kita lihat di media sosial, ratusan bahkan ribuan masyarakat itu turun langsung ke lokasi kebakaran. Dan ini luar biasa gotong royongnya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli. Sehingga penyebaran api di beberapa titik itu cepat kita padamkan. Meskipun personil gabungan itu dari Basarnas, Polres Toli, pemadam kebakaran BPD itu belum sampai ke lapangan, namun masyarakat kita yang cukup aktif. Dan saya kira ini perlu ditingkatkan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang cukup aktif dalam hal melakukan penjagaan kebakaran ini.
3: Oke. Baik, kembali kami sampaikan di line interaktif kami, silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, masih kami nantikan Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, ada Pak Pasya di Bol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pasya, silakan.
16: Selamat pagi,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan.
16: Ya, saya langsung saja karena waktu sudah semakin sempit ini. Dan memang saat ini untuk Kabupaten Buol luar biasa panasnya ini, Pak.
4: Yeah.
16: Ini sudah satu bulan terakhir, sudah lebih satu bulan, tidak ada lagi hujan turun. Mm. Makanya perlu ada upaya-upaya antisipasi itu. Ini khusus untuk panas ya, dari pemadam kebakaran ini. Saya kira kalau menurut saya ini, Pak, sebelum terjadi kebakaran, sudah ada upaya-upaya antisipasi, Pak. Jadi misalnya untuk tempat-tempat yang rawan itu, bisa diadakan mungkin penyemprotan. Karena ini kondisi saat ini luar biasa kering ini di Buol ini. Sedikit saja pemicunya, puntung rokok saja, itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi saya kira untuk yang tempat-tempat yang rawan kebakaran ini sekedar saran saja. Ada upaya-upaya antisipatif, Pak. Diadakan penyemprotan atau apa upaya-upaya yang lain, sehingga untuk mencegah terjadinya kebakaran.
4: Okay.
16: Saya kira itu saja yang ingin saya sarankan lewat kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Pasya yang tadi Buol yang sudah memberikan masukan dan saran bagaimana untuk mengantisipasi karhutlah di suasana panas ini. Baik, di belakangnya Pak Pasya juga masih kami nantikan atensi Anda. Silakan untuk memberikan masukan dan saran bagaimana antisipasi kita bersama karena ini membutuhkan langkah bersama untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sebelum kembali ke Pak Nasir, saya kembali ke Pak Sutiman. Pak Sutiman, saya lihat lewat Satgas Karhutla ini, Polres Tolitoli selain personil juga saya lihat mempersiapkan water cannon, Pak, untuk membantu memadamkan kebakaran. Nah, itu kalau masih di seputaran yang bisa dijangkau. Siap. Tapi kalau sampai kebakaran itu di puncak-puncak gunung ini kan yang menjadi kendala kita, bagaimana personil harus naik kemudian membawa air. Ini bagaimana juga harapan Pak Sutiman masyarakat bisa mengantisipasi dan melihat kondisi tersebut.
4: Baik, terima kasih. Dengan kondisi yang demikian itu ya, itu merupakan salah satu hambatan buat kita, buat saya dan rekan-rekan dari Satpol PP, utamanya tim pemadam kebakaran. Jadi itulah salah satu kendalanya, karena kita hanya bisa menjangkau di pinggirannya saja. Apabila kejadian itu ya, terbakar di dalam kebun yang jauh dari jangkauannya, kita paling kita bisa mensuplai air saja, Pak. Jadi kita mungkin kita persiapkan ya alat seadanya yang manual ya, seperti pompa air itu. Jadi itu yang kita mungkin kita bisa bantuan untuk membantu untuk suplai air, karena biasa di atas gunung ya kekurangan air. Kita dari teman-teman rekan-rekan dari pemadam kebakaran kita bantu suplai air. Yang lainnya kita persiapkan untuk apa itu pompa-pompa air aja. Dengan itu. Demikian saya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang setiap kali ada musibah mereka tidak apatis istilahnya, mereka proaktif. Alhamdulillah kebersamaan dan kegotong royongan di Kabupaten Tolitoli ini masih terjalin dan masih kita lihat dengan kita rasakan dengan baik, Pak. Alhamdulillah setiap ada kejadian sebelum kita datang, alhamdulillah api yang begitu besar sudah mengecil, akhirnya kita tinggal kita suplai air lagi. Jadi kita alhamdulillah selama ini kejadian di Torte alhamdulillah tidak langsung melebar, tidak terus melebar. Terima kasih banyak.
3: Baik, ya saya kembali ke Pak Nasir. Tadi ada pertanyaan dari Pak Pasya di Buol juga, bagaimana langkah yang coba diberikan masukan, lakukan penyiraman mungkin pada vegetasi yang sudah dirasa kering. Apakah bisa dilakukan penyiraman air, Pak, supaya tidak mudah terbakar dengan percikan-percikan api kecil termasuk rokok? Pak Nasir, silakan.

0: Nah, di beberapa kesempatan pada saat sosialisasi kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian melibatkan bidang damkar dan perlindungan masyarakat, menyampaikan bahwa masyarakat di situasi kemarau yang panjang yang terjadi di Kabupaten Bole ini, hal yang paling penting untuk supaya lebih melakukan kontrol penggunaan api terbuka. Nah, hindari membuat api unggun atau membakar sampah rumah tangga di dekat area terbuka yang kering. Nah, seperti yang terjadi kebakaran lahan di beberapa hari sebelumnya ini, misalnya terjadi laporan dari masyarakat yang langsung direspon cepat oleh bidang damkar, terjadi di Desa Negeri Lama dan antara Desa Negeri Lama dan Bungkudu. Nah, itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh masyarakat yang sementara membakar di area perkebunan. Nah, ini yang tentunya juga kami berharap kepada masyarakat agar di situasi seperti ini, ini yang perlu juga melibatkan beberapa instansi untuk supaya lebih menginformasikan kepada masyarakat dalam musim kemarau yang panjang, utamanya di Kabupaten Bole, yang sudah disampaikan tadi, panasnya ini Pak, luar biasa nih Kabupaten Bole. Nah, kami menyampaikan juga kepada masyarakat, ini pohon yang hidup saja saat ini kalau misalnya terjadi kebakaran di area lahan, itu pasti akan menyala Pak. Karena sudah beberapa bulan terakhir ini, sama sekali tidak ada hujan di Kabupaten Bole. Yang kemudian juga, kendala yang terjadi pada saat musim kemarau ini tentunya debit air, persiapan air yang bisa membantu pemadam kebakaran untuk supaya bisa merespon cepat aduan masyarakat ini juga sedikit terganggu. Nah, olehnya memang kami pun ke depan di setiap tempat-tempat bisa menyampaikan kepada pimpinan untuk program kami bisa menyiapkan sumur suntik misalnya di setiap wilayah kecamatan yang rawan kebakaran, agar nanti pada saat pemadam kebakaran menuju tempat kejadian itu bisa langsung mendapatkan sumber air yang bisa mengantisipasi kebakaran yang lebih luas. Barangkali demikian Pak.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Pasya yang dari Kabupaten Bole. Masih kami buka di line interaktif, silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran terkait topik kita untuk pagi hari ini, waspada karhutla perkuat kesiapsiagaan. Saya kembali ke Pak Kasimir. Pak Kasimir, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, kita ketahui bahwa kita memiliki satu kecamatan yang memiliki daerah gambut ya, di Kecamatan Lampasio. Nah, bagaimana juga dari damkar juga berkoordinasi, jangan sampai terjadi kebakaran. Ini kalau gambut yang terbakar memang membutuhkan penanganan yang lebih serius daripada lahan-lahan lain. Ini bagaimana juga antisipasi dini yang coba dilakukan Pak?
2: Baik, untuk antisipasi dini untuk wilayah-wilayah rawan kebakaran, perlu diketahui bahwa ada beberapa wilayah rawan kebakaran di Kabupaten Toli. Itu terdiri dari Kecamatan Baulan, Lampasio, Totol Utara, Dondo, Ogodede. Dan khusus untuk Lampasio, karena mengingat lahan gambutnya yang cukup luas, tentunya garda terdepan itu adalah pemerintah desa, kecamatan, untuk senantiasa memberikan edukasi, arahan-arahan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah lahan gambut tersebut, untuk semaksimal mungkin tidak melakukan pembakaran. Baik itu pekarangan rumah, lahan perkebunan yang berdekatan langsung dengan lahan gambut, agar tidak terjadi kebakaran hebat di wilayah tersebut. Dan jika itu terjadi, tentunya ini sangat menyulitkan untuk kita semua, baik itu masyarakat setempat maupun petugas-petugas yang akan melakukan penanggulangan kebakaran. Perlu diingat bahwa akses jalan masuknya kita juga di wilayah-wilayah lahan gambut itu tersebut juga sangat terbatas ya, sehingga untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran itu dengan cara manual yang melibatkan semua unsur yang ada di wilayah setempat, baik itu pemerintah desa, kecamatan, dan unsur-unsur lainnya. Saya kira itu.
1: Ya, walaupun kemarin juga sudah sempat terjadi satu peristiwa kebakaran di wilayah Lampasio, tapi dengan berkat tadi itu, semangat gotong royong cepat.
2: Ya, semangat gotong royong dari masyarakat itu sendiri tentunya sangat membantu mempercepat pemadaman api di

0: wilayah yang terbakar itu. Okay. Begitu Bapak.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita sudah di ujung perjumpaan kita di dialog pagi hari ini dengan topik waspada karhutla perkuat kesiapsiagaan. Saya minta closing statement atau penekanan masing-masing narasumber. Saya ke Pak Sutiman selaku Kasat Samapta Polres Toli-Toli. Di akhir dialog ini Pak, apa yang bisa menjadi harapan Pak Sutiman kepada semua masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan, tentunya untuk mengantisipasi berbagai dampak baik kerugian material, ekonomi, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Lewat kebersamaan ini diharapkan kebakaran hutan tidak terjadi di daerah kita. Silakan Pak Sutiman.
2: Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik pemilik kebun maupun pengguna jalan yang melewati perkebunan, saya menghimbau jangan sekali-kali membuang puntung rokok sembarangan. Yang kedua, marilah kita bahu-membahu saling mengingatkan, jaga agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mari saling menjaga dan mengingatkan semua masyarakat dan tetangga-tetangga kita untuk selalu waspada dan jangan melakukan pembakaran. Baik di sekitar lingkungan rumah yang dekat dengan perkebunan maupun di perkebunan itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
1: Baik, terima kasih ke Pak Nasir selaku Kasat Pol PP Kabupaten Bol. Apa yang menjadi harapan Bapak untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan bisa dicegah bersama. Silakan Pak Nasir.
3: Baik, harapan Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kabupaten Bol kepada masyarakat kiranya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan mandiri terhadap aset produktif. Misalnya pembuatan jalur penyangga. Pemilik lahan perkebunan diharapkan secara mandiri membersihkan semak belukar atau ilalang kering yang di sekitar kebun guna memutus jalur rambatan api jika terjadi kebakaran di sekitar wilayah perkebunan. Ini harapan-harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bol. Kemudian juga pengawasan ketat pada aktivitas api terbuka. Jadi kepada masyarakat yang misalnya mau membakar sampah di area perkebunan maupun di seputar halaman, ini untuk supaya melakukan pengawasan ketat terhadap pembakaran sampah maupun sampah yang ada di lahan perkebunan. Karena biasanya terjadi ini karena setelah dilakukan pembakaran ini dibiarkan oleh masyarakat. Nah, tidak dilakukan pengawasan pada saat itu. Nah, ini laporan-laporan yang terjadi ke yang disampaikan ke kami di Satuan Polisi Pamungpraja dan Damkar. Olehnya kepada masyarakat sekali lagi untuk terus meningkatkan kewaspadaan, apalagi di Kabupaten Bol ini kemarau yang sangat panjang ini kurang lebih 3 bulan terakhir ini hujan hanya beberapa kali sehingga memang lahan perkebunan maupun area-area halaman perumahan ini sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Demikian untuk Satpol PP.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Nasir L. Andimaka untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Saya ke Pak Kasmir Ibrahim selaku Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Apa yang bisa menjadi harapan Bapak, mungkin ada tips juga ya. Ini memang biasanya masyarakat ini apa ya, kalau melihat rumput kering itu keinginan untuk membakar. Tapi ya, mungkin ada himbauan dari Pak Kasmir untuk masyarakat tahan diri dulu, jangan membakar karena api kecil bisa menjadi besar. Kalau api sudah besar ini bisa menjadi lawan, bukan lagi teman lagi. Silakan Pak Kasmir.
0: Ya, terima kasih. Sekali lagi kami dari Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Toli-Toli mengingatkan kepada kita semua, mengingat musim kemarau akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka dan membersihkan lahan itu dengan cara membakar. Yang pertama, yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Yang selanjutnya, pastikan api benar-benar padam setelah beraktivitas di lahan perkebunan. Jangan membakar sampah sembarangan di area terbuka. Terus segera melaporkan apabila melihat titik api atau kebakaran kepada pihak kepolisian, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan atau pemerintah setempat. Dengan menghubungi layanan kami, pemadam kebakaran, nomor telepon 0453-2524-000, handphone 0821-775-7113, damkar, pantang pulang sebelum padam. Terima kasih.
1: Walaupun itu di puncak.
0: Siap.
1: Oke, baik, demikian kebersamaan kita di dialog pagi hari ini. Waspada Karhutla, perkuat kesiapsiagaan, dengan harapan apa yang telah kita perbincangkan menjadi kepedulian, kesadaran kita bersama dalam rangka mencegah kebakaran hutan yang bisa membawa dampak yang luas, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga mungkin bagi tetangga-tetangga kita. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono, mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waktunya kentongan.
6: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana. Pro 1, RRI Tolitoli.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 KHz bersama Irna lagi menemani ruang dengar Anda pendengar di edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dan sudah pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kita pendengar dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda. Disinilah tempatnya suara publik bertemu. Dan tentunya ide yang disampaikan, harapan juga diperjuangkan melalui siaran ini Pro 1 RRI. Toli-toli membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pembangunan daerah, dunia pendidikan, layanan publik, hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena kami percaya pendengar, kemajuan daerah juga tidak hanya lahir dari kebijakan, tetapi juga dari suara Anda semua. Jadi untuk Anda, apa yang ingin menjadi aspirasi Anda, pengalaman atau mungkin ingin menyampaikan harapan untuk Toli-toli, Buol, dan Parigi Motong yang lebih baik lagi, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Suara Anda penting dan hari ini kami siap untuk mendengarkannya. Anda bisa bergabung di line telepon kami ya pendengar, di 0853438312300 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan aspirasi Anda bersama kami di program Halo RRI, pastinya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, sudah ada penelpon pertama pendengar, kita buka dulu, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus, mungkin bisa dicoba kembali. Dan pastinya program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, live juga di TikTok RRI Toli Toli. Anda bisa bergabung bersama kami di live TikToknya RRI Toli Toli ya. Ingin menyampaikan seperti apa aspirasi Anda, boleh bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Irnawati, selamat siang. Dan Dirgahayu RI yang ke-81, Neng Irna.
0: Baik, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Kendi.
0: Pak Kendi di Nalu ya?
1: Ya.
0: Pak Kendi di Nalu, baik Pak Kendi. Apa yang ingin disampaikan di program Halo RRI?
1: Terima kasih, Neng. Kemarin 17 Agustus, rapat sidang paripurna DPRD Trisoli mengesahkan PDAM dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Perusahaan umum air minum Kabupaten Trisoli, artinya berubah status dari perusahaan daerah ke perusahaan umum, kan gitu. Dan itu sudah disahkan kemarin, saya dengar di sidang paripurna DPRD Kabupaten Trisoli. Pertanyaannya saya, apakah dengan berubahnya status dari perusahaan daerah ke perusahaan umum itu, bagaimana tentang pelayanannya, apakah juga ditingkatkan? Karena di kelurahan lalu seringnya ada beberapa titik air, ada beberapa titik pipa itu bocor. Dan kalau di malam hari itu terjadi penggenangan, kayak kubangan itu. Apakah juga itu harus dirubah dari tadinya bocor menjadi tidak bocor? Tentang juga yang lain-lain, tentukan dari pihak PDAM yang bisa menyampaikan bagaimana, apakah dengan berubahnya status dari perusahaan daerah ke perusahaan umum, apa kinerjanya dan apa yang perlu dibaiki, bagaimana tentang pelayanannya penyelam. Ini kan masyarakat tidak tahu, ya kan? Cuma hari ini kan sudah berubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Tolong dipertanyakan pada direkturnya Pak Haji Gusman. Oke, itu aja Neng Irna. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi yang ada di Nalu ya. Sudah ikutan bergabung bersama kami. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham yang lagi monitor siaran kami, program Halo RRI di live TikToknya RRI Toli Toli. Baik, selamat siang semuanya untuk Anda para pendengar. Silakan Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Pastinya masih dalam suasana kemerdekaan ya. Selamat kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apakah kita sudah merdeka ini ya? Silakan Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda pendengar di 0853-4383-1230 atau Anda bisa juga bergabung bersama kami di via WhatsApp-nya kami di 0821-9483-0965. Baik, di kesempatan Halo RRI ya pendengar, kami menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa masuk dalam program Halo RRI. Karena disinilah aspirasi Anda akan kami sampaikan juga dalam program Halo RRI kepada narasumber yang akan nanti bisa menjawab seperti apa aspirasi Anda di Halo RRI. Baik, pendengar, sekali lagi kami informasikan Anda bisa menghubungi via telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita coba terima lagi telepon yang berikut. Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
1: Halo RRI, Mbak Irnawati.
0: Iya.
1: Hai.
0: Hai juga.
1: Salam Mbak Kudapa.
0: Salam Mbak Kudapa lagi nih, Emang. Baik, Emang.
1: Ya.
0: Emang di Nopi kah atau di mana sekarang posisi ini, Emang?
1: Di Nopi, Mbak Irna.
0: Di Nopi, baik. Apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
1: Ini Mbak Irna. Ini kan tentang, sudah berapa kali saya infokan ke Halo RRI, tentang lampu jalan ya.
0: Lampu jalan, masih dengan lampu jalan ini bagaimana? Belum terjawab kah kemarin?
1: Belum ini Mbak Irna, karena waktu beberapa hari lalu ada insiden pencurian yang ada di Jalan Sona di Nobi ini kan, dan ada sudah viral di media sosial. Itu kan faktornya itu juga, karena di jalan, saya sudah beberapa kali sampaikan, ini jalan Transmigrasi ini sudah sangat gelap sekali Mbak Irna. Nah, jadi angka kriminalitas ini pasti cukup tinggi di kawasan sini. Jadi beberapa kali saya ini dari dinas
0: perhubungan. Kenapa? Apakah penjualnya gelap-gelap di situ?
1: itu juga Mbak Irna, gelap juga Mbak Irna. Karena kalau bisa dari kalau jalan ini terang, pasti kayaknya nggak ada yang angka-angka kriminal begini Mbak Irna.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dari pihak kelurahan Nalu, ada kan lagi Siskamling ini Mbak Irna, biar kita masyarakat bisa ini bisa ronda begitu. Karena ini Jalan Sona Nopi ini panjang Mbak Irna, karena ya Mbak Irna tahu sendiri toh, karena Mbak Irna kan pernah juga jadi warga Nopi, jadi tahu sendirilah. Kalau bisa dibikin pos kamling ini ada tiga ini dibikin ini Mbak Irna, lebih bagusnya ini. Supaya bisa angka kriminalitas ini mungkin sudah nggak ada lagi, kan nggak ada pasti, mudah-mudahan nggak ada lagi Mbak Irna ke depannya.
0: Amin.
1: Jadi kalau bisa dihubungi dari mana yang narasumbernya lah, apakah dari dinas perhubungan atau dari pihak kelurahan atau babinsa ini.
0: Baik.
1: Ya itu saya kira itu saja Mbak Irna.
0: Terima kasih Emang ya.
1: Ya, makasih Mbak Irna. Halo RRI, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, baik. Dan kita ketahui juga memang ya, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pencurian, bahkan tadi malam saja itu ada yang hilang lagi ya, apa-apanya itu di kios sana di bagian galang. Jadi untuk seluruh masyarakat kayaknya harus berhati-hati, lagi marak ini pencurian, bahkan di Nopi memang telah terjadi pencurian itu, tabung gas penjual kacang rebus ya. Jadi untuk Anda seluruh masyarakat harus waspada agar tidak ada kesempatan ini ya untuk bisa diambil barang-barang berharganya. Ini luar biasa sekali ini para pencuri. Aduh, kita turut prihatin atas musibah yang menimpa ya saudara-saudari kita yang kehilangan ya. Mungkin itu tidak seberapa, tapi ya kalau dihitung-hitung juga, aduh, itu luar biasa. Dan pendengar, sekali lagi kami informasikan Anda bisa ikutan bergabung dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Anda bisa menyampaikan seperti apa aspirasi Anda di program Halo RRI, karena disinilah tempat suara publik bertemu, ide disampaikan dan juga harapan diperjuangkan ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin belum sempat terjawab, boleh Anda bisa ikutan kembali bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini ya. Dan pastinya tim kami juga akan menghubungi narasumber terpercaya yang akan menjawab seperti apa aspirasi Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Halo juga yang ada di live TikTok-nya kami ya, RRI Toli Toli. Pastinya selamat siang semuanya. Sekali lagi kami informasikan Anda bisa menghubungi via telepon kami di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Baik, Irna terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam. Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pasha di Gunung Kali.
0: Pak Pasha di Gunung Kali. Baik, Pak Pasha, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
2: Iya, makasih Mbak Irna. Jadi saat ini di Kabupaten Buol, setiap 3-3 hari itu mati-mati itu selampu giliran pemadaman listrik dari PLN.
0: Baik.
2: Sehingga sedikit mempengaruhi juga aktivitas warga masyarakat. Nah, jadi perlu penjelasan PLN apa penyebabnya ini terjadi pemadaman ini. Dan ini sudah berlangsung beberapa minggu ini Mbak Irna. Nah, saya kira itu saja, ini mungkin perlu dijelaskan oleh pihak PLN. Apa penyebabnya dan sampai kapan ini pemadaman seperti ini? Saya kira demikian dari saya Mbak Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung juga bersama kami dalam program Halo RRI. Iya, sering terjadi katanya pemadaman di wilayah Buol. Apakah ini tentunya sampai kapan ini ya? Nanti pendengar kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber yang akan menjawab seperti apa aspirasi Anda dalam program Halo RRI. Tim kami sedang menghubungi narasumber, jadi mohon bersabar ya. Kalaupun kemarin ada yang belum sempat terjawab apa yang menjadi aspirasi Anda, Anda bisa ikutan kembali bersama kami dalam program Halo RRI di 0853438312300 atau di 0821948309065. Selamat siang semuanya yang ada di Kabupaten Toli Toli, Buol serta Parigi Moutong.
3: Pro 1 RRI Toli Toli.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama Irna dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya di program Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami di program Halo RRI, bisa masuk di via telepon 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Kita terima lagi teleponnya pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, dengan siapa di mana ini?
2: Halo. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Saban di
0: Buol. Pak Saban di Buol. Baik, Pak Saban, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
1: Iya, begini Mbak. Saya langsung ke persoalannya.
0: Iya.
1: Saya ingin menanyakan tentang penerangan ini.
0: Penerangan.
1: Menyangkut masalah lampu. Ya. Saya ingin menambahkan dari Bapak Pasya tadi. Iya. Masalah lampu ini, memang di Buol ini sepertinya mati-mati lampu. Mm-hmm. Sampai di mana batas waktunya. Kemudian yang kedua, tentang Buol Terang ini, apakah hanya Buol Terang atau Kabupaten Buol? Karena Buol ini sama yang di desa-desa belum ada kejelasan apakah Buol Terang Kabupaten Buol atau hanya di dalam kota. Nah, barangkali itu saja Mbak Irna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saban yang ada di Kabupaten Buol ya. Buol Terang, apakah cuma ada di kabupatennya, di desa-desa ini bagaimana ini katanya ya? Oke, terima kasih untuk Pak Saban dan pastinya pendengar untuk Anda semuanya bisa ikutan bergabung. Suara Anda bisa kami dengarkan di sini dalam program Halo RRI. Dan pastinya apa yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama ya. Ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda. Jadi disinilah tempatnya suara publik bertemu, ide yang disampaikan dan juga harapan yang diperjuangkan ya. Melalui siaran Pro 1 RRI Toli-Toli membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal, dunia pendidikan, layanan publik hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan siaran kami melalui TikToknya RRI Toli-Toli, ada Olamba katanya lampu jalan di zona Dinopi, mana janjinya? Sudah dijanjiin bulan Juli, katanya sudah menyala. Oh sekarang mau habis bulan Agustus, tidak ada menyala-menyala ini. Baik, terima kasih dan masih disampaikan segala aspirasi Anda kepada tentunya narasumber yang terpercaya ya untuk menjawab segala aspirasinya. Mohon bersabar, tim kami tentunya yang saat ini yang bertugas ada Bung Setiadi akan menghubungi narasumber ya pendengar untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Di kesempatan siang hari ini pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih tetap satu hati dengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro Satu RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, Pro Satu RRI Toli-Toli. Selamat siang semuanya dan salam paling bahagia untuk Anda semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang Anda kerjakan di hari ini juga mudah-mudahan berkah selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dalam program Halo RRI pendengar, silakan Anda bisa menghubungi telepon kami. Apa yang ingin Anda sampaikan boleh masuk di via telepon 0853-4383-1230. Atau Anda bisa menghubungi telepon WA kami di 0821-9483-0965 ya. Silakan pendengar, suara Anda kami tunggu dalam program Halo RRI. Katanya ini juga ada yang masuk di live TikToknya RRI Toli-Toli. Bung Setiadi juga katanya orang di Nopi, tolong perhatikan wilayahnya ini Bung Setiadi. Baik, tentunya Bung Setiadi masih coba menghubungi narasumber yang ingin tentunya supaya bisa menjawab seperti apa aspirasi Anda. Yang sudah masuk tadi ada Pak Kendi, terus juga ada Emang di Nopi, ada Pak Pasya di Kabupaten Bol, serta ada Pak Syaban juga di Kabupaten Bol. Sudah ikutan bergabung bersama kami. Halo Pak Ilham, dan juga halo untuk Alip. Ada juga Sarina Putri di live TikToknya RRI Toli-Toli ya. Silakan sekali lagi pendengar, siapa tahu Anda ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Anda bisa masuk di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Masih terus tim kami masih terus menghubungi narasumber untuk menjawab seperti apa keluhan yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Dan kami masih buka atensi Anda, silakan Anda bisa bergabung dalam program Halo RRI di siang hari ini. Suara Anda solusi bersama, silakan Anda bisa menghubungi via telepon 085343831230 atau di 0821-9483-0965. Terima kasih untuk Pak Kendi yang ada di Nalu ya, mohon bersabar. Masih kami coba untuk menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab seperti apa aspirasi yang Anda sampaikan dalam program

0: Belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini dalam program Halo RRI. Sekali lagi kami masih coba menghubungi tim kami, lagi mencoba untuk menghubungi narasumber yang ingin menjawab seperti apa aspirasi Anda dalam program Halo RRI. Baik, selamat siang juga untuk Pak Pasha yang katanya saat ini lagi kumpul di RRI sambil nonton Halo RRI di TikTok ya. RRI Bol pastinya. Terima kasih banyak di studio kolaborasi RRI Bol saat ini lagi ada pendengar di sana. Baik, dan mudah-mudahan semoga semuanya pada sehat walafiat ya. Sekali lagi pendengar, kami informasikan kepada Anda yang ada di Toli-Toli Bol serta Parigi Motong, Anda bisa masuk dalam program Halo RRI di siang hari ini. Waktunya suara Anda didengarkan ya pendengar. Jadi dimanapun Anda berada, saat ini kami kembali hadir dalam program Halo RRI untuk masyarakat Kabupaten Bol dan juga Toli-Toli serta Parigi Motong. Apa yang menjadi aspirasi Anda hari ini, apa yang Anda ingin sampaikan, apakah itu berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, ekonomi, lingkungan, ataupun persoalan lain yang sedang Anda rasakan ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Di kesempatan siang hari ini pendengar, tim kami sekali lagi masih menghubungi narasumber untuk bisa menjawab aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Tadi sudah ada Pak Kendi yang ada di Nalu, terus juga ada Emang ya, Pak Pasha juga, dan ada Pak Saban. Terima kasih yang lagi menyaksikan siaran kami di live TikToknya RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua.

0: Sampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan tak terasa ya pendengar, sudah pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi tim kami sudah mencoba menghubungi, katanya mohon maaf ya, beliau ada rapat ini dari Dishub Kabupaten Buol. Jadi nanti katanya di Halo RRI berikut insya Allah akan dijawab ya. Beliau katanya lagi sibuk ya. Dan terima kasih juga untuk Emang sudah ikutan bergabung. Tim kami saat ini masih terus mencoba untuk menghubungi narasumber, menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI ya. Kalau hari ini belum sempat terjawab apa yang menjadi aspirasi Anda, jangan bosan-bosan masuk ya dalam program Halo RRI berikutnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut ada apa yang Anda sampaikan, aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI itu bisa terjawab ya. Terima kasih semuanya Anda yang masih tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di kesempatan siang hari ini. Yang baru saja bergabung juga selamat siang semuanya. Yang baru saja join di live TikToknya RRI Toli-Toli, selamat siang semuanya ya. Baik, barangkali masih ada yang ingin bergabung, silakan pendengar. Masih ada kesempatan dan kalaupun apa yang ingin Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI, insya Allah nanti akan ya disampaikan dalam program Halo RRI berikutnya ya. Belum terjawab tentunya apa yang menjadi aspirasi Anda, jangan bosan-bosan, sekali lagi kami informasikan. Masuk terus dalam program Halo RRI berikutnya ya. Program Halo RRI itu dilaksanakan atau diselenggarakan itu setiap hari Senin dan juga hari Rabu serta hari Jumat ya. Jadi seminggu itu ada 3 kali. Jadi Anda siapa tahu yang menjadi aspirasi Anda belum terjawab di hari ini, jadi Anda bisa masuk kembali itu di program Halo RRI berikutnya ya. Jangan bosan-bosan karena suara Anda juga sangat berarti untuk kemajuan daerah kita ya, Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong. Mudah-mudahan itu adalah menjadi hal yang begitu penting, ke depan menjadi lebih baik lagi. Tentunya apa yang dikeluhkan masyarakat juga menjadi evaluasi untuk kita semua dan bisa diperjuangkan, bisa dilaksanakan ya apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ke depan Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong itu bisa lebih baik lagi. Buol semakin terang. Dan juga untuk Toli-Toli insya Allah ya, mudah-mudahan juga semakin aman. Dan juga Parigi Mautong juga semoga lebih baik ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, karena kita sudah di menit terakhir, jadi dalam program Halo RRI, Irna harus tuntaskan dulu sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf, tim kami saat ini belum bisa tersambung bersama dengan narasumber yang terpercaya untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI ya. Insya Allah nanti berikut kami akan sampaikan, dan Anda juga jangan bosan-bosan untuk masuk dalam program Halo RRI. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung. Dan pastinya pendengar, jangan kemana-mana, setelah program Halo RRI kami akan masih hadir ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi lainnya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Terasa sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lanjutkan ya pendengar musik ini. Kita lanjut dulu ke informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan 6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueen. Yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dipastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz, atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X Silver Queen. Tidak bertanggung jawab atas segala giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, informasi di Cek Fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang masuk ke akun telegram. Tautan tersebut juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku pada peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan juga tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini juga umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui cek bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Baik, pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.comdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan lagi ke informasi di kesempatan siang hari ini ya. Aktivitas gempa bumi susulan ini masih terus terjadi di NTT hingga hari ini Rabu 19 Agustus 2026, tepatnya setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.768 gempa susulan hingga Rabu ini pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Data tersebut juga disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya @info_bmkg pada Rabu. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, sebanyak 81 gempa dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. BMKG juga mencatat gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Dan sementara itu terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas magnitudo 5. Gempa dengan kekuatan paling kecil tercatat bermagnitudo 1,1, kata BMKG dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, sehari sebelumnya jumlah gempa susulan tercatat masih berada di angka 2.119 kejadian hingga Selasa 18 Agustus 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Artinya dalam rentang waktu tersebut terjadi penambahan ratusan aktivitas gempa susulan berdasarkan pembaruan data yang disampaikan BMKG. Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan aktivitas gempa di NTT masih menunjukkan pola berubah-ubah. Ia juga mengatakan proses keseluruhan aktivitas gempa ini belum terlihat jelas ya. Jadi menurutnya gempa susulan terbesar yang tercatat saat itu mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa terkecil pada magnitudo 1,3. Jadi dari keseluruhan aktivitas tersebut terdapat 24 gempa dengan magnitudo di atas 5 dan juga 7 gempa yang dirasakan masyarakat. Dan pendengar, aktivitas gempa yang masih fluktuatif menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan masyarakat terdampak. Selain memastikan keselamatan warga, petugas juga melakukan pemantauan dan juga penyisiran di sejumlah wilayah yang terkena dampak bencana. Baik pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjut lagi ya pendengar ke informasi. Pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Penerapan SIPD dinilai dapat memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten dalam memantau penggunaan anggaran daerah. PLT Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak, Widi Ferdian, mengatakan SPID merupakan platform digital resmi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Aplikasi tersebut juga berfungsi mengintegrasikan berbagai tahapan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dan ia juga mengatakan integrasi tersebut juga mencakup proses pelaporan serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat menjalankan proses perencanaan dan penganggaran secara lebih transparan dan juga akuntabel. Dan SPID memuat rincian alokasi penggunaan anggaran daerah secara detail. Rincian tersebut juga dapat dipantau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme tersebut juga diharapkan memastikan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ia juga menegaskan pendengar proses penganggaran harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pembangunan dan juga aturan yang berlaku tanpa adanya pemberlakuan diskriminatif. Dan pendengar, itu dia informasinya, bahkan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, RRI Toli-Toli.
4: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ke informasi di siang hari ini. Dan kali ini Polres Morowali Utara pada Selasa 18 Agustus 2026 menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antonius Weekend SIK. Pemusnahan barang bukti ini juga pendengar digelar di halaman Apel Polres Morowali Utara dan dihadiri oleh sejumlah PJU Polres Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, BNN Kabupaten Morowali Utara, Dinas Kesehatan RSUD Kolonodale, dan Kepala Desa Korowo. Dan Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antonius Weekend SIK usai melakukan pemusnahan mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 366 gram yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 4 kasus. Ditambahkan dari 4 kasus yang berhasil diungkap petugas juga berhasil mengamankan pelaku sebanyak 4. Dan juga kegiatan pemusnahan dilakukan dengan melarutkan barang bukti jenis sabu tersebut yang menggunakan larutan cairan asam klorida. Usai pemusnahan tersebut, Polres Morowali Utara juga melakukan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti sebagai wujud transparansi penegak hukum di Kabupaten Morowali Utara. Kapolres juga menegaskan langkah ini pendengar menjadi bukti nyata komitmen ketegasan kepolisian bersama kejaksaan dan juga BNN serta instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat lain dalam membentengi generasi muda serta membebaskan masyarakat dari bahaya peredaran gelap narkoba. Demikian pendengar informasi di kesempatan siang hari ini. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: Tentunya jangan biarkan lelah hari ini membuat kita lupa pada tujuan yang sedang diperjuangkan ya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran, insya Allah akan membawa kita juga semakin dekat pada hasil yang kita harapkan. Kalau hari ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak apa-apa ya pendengar, karena Anda kami harap tetap semangat. Rezeki, kesempatan, dan keberhasilan juga punya waktu terbaik masing-masing. Tetap bekerja, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Jangan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Untuk Anda yang masih terus beraktivitas di siang hari ini, semoga segala urusan kita dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan apa yang kita perjuangkan juga segera mendapatkan hasil terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda juga yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh, supaya bisa beraktivitas sedia kala. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi tengah beristirahat, menikmati suasana siang berkumpul bersama keluarga di rumah, selamat siang semuanya. Dan pastinya juga selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Salam paling bahagia untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Moutong.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya

0: kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadir.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: tetap beraktivitas. Semoga apa yang Anda kerjakan hari ini juga diberi kelancaran ya. Terasa pendengar, sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda dulu untuk mendengarkan informasi dinamika olahraga yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Feviana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk field tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 NRI Toli-Toli.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Studio Pro 1 RRI Toli-Toli masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Sudah pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk lagi pendengar dalam program Zona Musik Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu Indonesia, silakan Anda bisa menghubungi telepon kami 0853-4383-1230 atau di nomor WA kami 0821-9483-0965. Zona Musik Indonesia pendengar ya, mohon maaf cuman sampai 30 menit Anda bisa ikutan bergabung sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nur Aini di Kabetan Mbak Irna.
0: Sama Kiang di sini juga nanginit. Hama ya Allah, tapi kita harus bersyukur.
1: Iya. Kenapa jemur kelapa?
0: Enang por ya, na ana denna sao, hama mo tu sosopa. Jadi mi tu kopra itu, hai. Aduh, sada koponi doi. Hama. Oke, dang Ibu Nur Aini. Sadek. Insya Allah sadako. Oke dang Ibu Nuraini, mau request lagunya siapa ini?
1: Pak Irna Jom Pilihkan.
0: Dipilihkan Joe, baik.
1: Mau menyapa untuk semua-semuanya.
0: Oke.
1: Semoga sehat semuanya, di mana saja berada. Gak usah cuma satu persatu. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan masih kami tunggu atensi Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan tetenya Mbak Irna.
0: Oh, loh. Dengan tete saya, Bung Lois.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, oke, okay. Baik Bung Lois, mau dengar lagu yang mana ini?
2: Mau dengar lagunya Cindy Arab kalau di Arab. Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ah, enggak usah disebut-sebut satu. Korupsi waktu namanya. Pokoknya semuanya saja.
0: Korupsi waktu namanya. Aduh.
2: Mbak Erna, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman di Magamu ya?
1: Iya.
0: Baik, apa kabar Pak Salman?
1: Alhamdulillah baik-baik ini Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
1: Iya, iya.
0: Amin. Mau dengar
1: bisa
0: lagu?
1: Bisa request lagu Mbak?
0: Boleh, boleh. Lagu yang mana itu?
1: Punya Nike Ardila.
0: Nike Ardila, judulnya mana?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Oke, baik. Silakan ya. Dulu.
1: Mau jumpa buat siapa tadi, Bung Lois. Kemudian juga Mbak Nur Aini di Kabetan. Bu Mas Ni di Tenigi dan Mbak Rahma. Ucapannya, salam jumpa kembali walau lewat udara. Oke, gitu aja Mbak. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salman yang ada di Magamu ya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Zona Musik Indonesia.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Yasil, lagunya ikutan ya Pak Yasil?
2: Ya.
0: Oke.
2: Apa-apa.
0: Baik, Pak Yasil silakan menyapa dulu keluarga maupun rekan-rekannya. Silakan Pak Yasil.
2: Iya, alhamdulillah seluruh pendengar yang tanpa terkecuali karena waktunya ngetekan.
0: Iya.
2: Jadi ya tetap itulah hari kita bisa selalu persatuan di udara. Dan di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil yang ada di Lampasio ya, sudah ikutan bergabung. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oke pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Dengan siapa? Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Ni lah.
0: Halo, Mbak Mas Ni.
3: Juga cinta.
0: Oke, Mbak Mas Ni. Mbak Mas Ni lagunya ikutan ini, Mbak Mas Ni. Tidak apa-apa ya?
3: Spesial juga Irna.
0: Oke.
3: Memang.
0: Memang hama Mbak Mas Ni. Kalau ada acara Mbak ajak-ajak ya.
3: Iya, menyapa dulu pada sayang nih.
0: Iya.
3: Menyapa ada Seri, ada Rahma, ada Bunda Ama buat Irna, selamat bertugas. Besok terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas nih yang ada di Tinigi sudah ikutan bergabung. Lanjut lagi, kita terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo. Baik, coba Irna terima lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Sherly Lakatan.
0: Mbak Sherly di Lakatan. Baik, Mbak Sherly lagunya ikutan ya.
4: Enggak apa-apa ikutan dong.
0: Oke, dang. Yang penting kita bisa silaturahmi sama pendengar yang lain ya, Mbak Sherly.
4: Ya.
0: Oke, baiklah. Ya, kalau begitu silakan menyapa dulu.
4: Bu, semua teman yang pada masuk, ada Jeli, ada bundaku sayang, ada Bunda Ama juga, ada Rama, ada Masmi, ada Fatima juga, ada Simanti, Arianti, dan semua pro satu sampai terkecuali untuk Ade Irna, susah selalu bersama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum
4: Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherly. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya. Anda masih setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
5: Zona Musik Indonesia, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Eli, ini Mbak Irna.
0: Halo Ibu Eli, apa kabar Ibu Eli?
5: Kabar baik. Cerah di sini, Mbak.
0: Cerah ya di sana. Oke, sama kalau begitu. Di puncaknya juga lagi cerah ini. Ibu Eli, lagunya ikutan ya?
5: Ikutan saja.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu Ibu Eli.
5: Untuk semua saja yang mendengarkan tanpa terkecuali. Untuk Mbak Irna, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
0: Aduh,
5: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, Irna, terima teleponnya. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
6: Halo, Mbak Irna. Salam, Zona Musik Indonesia.
0: Kayaknya ini suaranya orang di Salu ini.
6: Malang-malang ke Irna, Sumanti.
0: Oh Sumanti. Saya kira ini Mbak Dian, bagaimana ini? Aduh, Mbak Sumanti di Malangga. Baik, Mbak Sumanti, apa kabarnya ini?
6: Alhamdulillah, kabar baik, lagi mau init.
0: Lagi mau init di Malangga, tapi di sana sejuk ini mau initnya kayaknya ini ya. Karena di sana itu, apa ya, banyak yang dingin-dingin.
6: Iya, airnya, tapi di dalam airnya.
0: Oke lah, kalau begitu semangat ya Sumanti, semoga sehat selalu. Ikutan lagunya ini, Mbak Sumanti.
6: Iya.
0: Oke, silakan menyapa dulu.
6: Kirim buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ya, Pak, selamat sehat selalu dan berkah Sherly, makasih sebanyak. Dan buat Kak Hamza yang lagi berduka, semoga ibunya diterima Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya, dan semoga Kak Hamzah bersama keluarga selalu berikan kesehatan dan kesabaran.
0: Amin.
6: Ketabahan menghadapi musibah ini.
0: Amin.
6: Dan buat Kak Irna selamat bertugas yang bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, turut berduka cita ya kami dari keluarga besar RRI Toli-Toli untuk keluarga Pak Hamza ya yang ada di Kampung Buol. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dan juga Anda sudah ikutan bergabung dalam program Zona Musik Indonesia. Untuk Ibu Nuraini di Kabetan, Irna pilihkan lagunya Jangan Memilih Aku.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Zona Musik Indonesia. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung tadi, Ibu Nuraini yang ada di Pulau Kabetan, terus juga ada Bung Lois, ada Pak Salman, dan juga ada Pak Yasil di Lampasio, Mbak Masni, Mbak Serli, Ibu Eli di Dondo, dan juga Mbak Sumanti di Malangga ya, sudah ikutan bergabung. Mohon maaf yang lain tidak sempat diangkat teleponnya, nanti boleh bergabung dalam program Prodangdut sebentar ya, request lagu. Dan pastinya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, setelah program Zona Musik, kami akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan informasi mengenai budaya. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Tahukah Anda kalau di Indonesia banyak sekali budaya dan kesenian yang sudah dikenal luas oleh dunia. Warga dunia pun banyak yang tidak hanya menikmatinya, namun juga turut serta mencoba lebih dekat dengan kebudayaan Indonesia. Dan tentunya kita juga sudah sepatutnya bangga dan turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, pendengar, kebudayaan Indonesia yang mendunia, tahukah Anda kalau ada kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa? Satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang kulit. Dalam pertunjukan wayang selalu mempunyai simbol dan makna filosofis. Pertunjukan wayang juga telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan juga berharga. Selanjutnya pendengar, ada juga alat musik bernada ganda berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini juga adalah bambu. Ya, siapa lagi kalau bukan angklung ya pendengar. Dimainkan dengan cara digetarkan sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Selain fungsi sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Dan pendengar, angklung juga dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO pada bulan November di tahun 2010. Dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia. Masih akan ada pendengar kebudayaan Indonesia yang mendunia. Irna akan informasikan sebentar. Irna tahan dulu informasinya. Kita lanjut lagi dengarkan yang berikut ini.
1: Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors,

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebudayaan Indonesia yang mendunia. Ada juga keris. Keris adalah senjata tajam tergolong belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dari senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Pada masa lalu, keris juga berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa, pendengar, keris sering dikaitkan dengan hal mistis dan memiliki kekuatan tersendiri. Selanjutnya, pendengar, siapa yang tidak kenal kebudayaan asli Indonesia? Setiap orang Indonesia pasti memiliki dan pernah memakai yang namanya batik, baik corak tradisional maupun yang dengan corak modern. Batik adalah kain bergambar yang memiliki proses pembuatan khusus, yaitu menorehkan malam atau lilin tradisional menggunakan cutting di atas kain sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga alami. Hampir semua daerah di Indonesia, pendengar, memiliki motif atau corak batik khas dan masing-masing memiliki filosofi batik. Tentunya mendapatkan juga penghargaan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober di tahun 2009 sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Pendengar, ada juga tari saman, ikon kebanggaan sekaligus kebudayaan Indonesia dari Provinsi Aceh. Tarian ini juga berasal dari suku Gayo dan telah dikenal oleh dunia. Hampir di setiap sekolah di Indonesia memiliki kegiatan tari saman dan diikutsertakan dalam perlombaan nasional. Dan pendengar, tahukah Anda kalau tari saman ini termasuk salah satu tarian yang unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, anggota tubuh di bagian atas dan lutut, namun bisa menciptakan gerakan yang mempesona. Kunci tarian ini, pendengar, terletak pada kekompakan gerakan para penari, di mana mereka harus menggerak serentak mengikuti irama musik dengan tempo yang cepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih lanjutkan ke informasi kebudayaan Indonesia yang mendunia. Dan selanjutnya ada Tari Kecak. Tari Kecak ini tercipta dari perpaduan seni, budaya, dan kisah mistis. Tari Kecak adalah salah satu tarian yang paling populer bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Tari Kecak ini juga pendengar hanya dengan melantunkan suara cek-cek-cek secara tegas dan juga berulang hingga memiliki irama dengan gerakan tangan para penari yang kompak. Dan juga ada Reog Ponorogo adalah pertunjukan seni yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Ponorogo. Gerbang Kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan juga gemblak. Sosok dalam pertunjukan Reog, karena Reog ini adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis.

0: Reog Ponorogo juga memakai topeng yang cukup besar, beratnya mencapai 50 kg dan topeng tersebut juga disangka hanya menggunakan gigi. Mungkin hal ini terdengar tidak nyata ya pendengar, namun hal ini juga bisa terjadi karena latihan fisik serta latihan secara spiritual. Selain tari kecak, Bali juga memiliki tari pendet. Tari pendet juga merupakan tarian tertua di Pulau Dewata, diperkirakan telah ada sejak tahun 1950. Selain berfungsi sebagai tarian ucapan selamat datang, juga merupakan tarian untuk ritual keagamaan. Tarian ini pendengar dibawakan oleh putri dan sang penari juga membawa mangkuk perak yang berisikan bunga. Kebudayaan asli Indonesia ini pertama kali dipentaskan ke dunia saat ajang Asia Games di tahun 1960 yang dibuka oleh Presiden Soekarno. Seni kebudayaan Indonesia pendengar yang populer di panggung dunia adalah gamelan. Gamelan sendiri juga merupakan musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, dan Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada laras, selendro, dan juga pelog. Ada banyak instrumen untuk melengkapi ansambel gamelan, mulai dari gangsa, gendar, bonang, gong, saron, gambang, seruling, rebab, hingga kendang yang dimainkan dengan tangan. Sebagai pelengkap musik gamelan juga diiringi merdunya sinden yang melantunkan lagu-lagu khas. Saking populernya, gamelan juga banyak dipelajari dan diminati hingga ke mancanegara. Baik pendengar, itulah beberapa kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia. Di era modern seperti ini juga kebudayaan asli Indonesia juga sudah semakin tergerus ya oleh budaya asing. Semoga generasi kita dan seterusnya juga bisa terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi mengenai kebudayaan, Irna harus tuntaskan dulu sampai di sini. Anda jangan kemana-mana, nanti sebentar kita akan hadirkan untuk warta berita daerah tepat di pukul 13.59 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ini adalah kunjungan yang dengan menggunakan mobil Scania. Ini jumlah wisatawan yang datang hari ini adalah sebanyak 27. Kemudian ini dari 10 negara.
2: Makanya pentingnya namanya pendidikan, makanya saya berharap hari ini harus betul-betul kita belajar. Kehadiran kapal pesiar ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi Kabupaten Toli-Toli untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, keramah-tamahan masyarakat, serta keindahan alam yang kami miliki.
3: Oleh itu, saya menghimbau kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Lapasio, agar berhati-hati dan melakukan pembakaran. Yang pertama berkaitan pembakaran pembukaan kebun baru, itu perlu dihindarkan.

0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami di antaranya. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir berdampak terhadap sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara mengalami kekeringan serta kesulitan memperoleh air bersih. Serta diakhiri informasi mengenai dalam upaya mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan pentingnya regenerasi yang berkelanjutan yang memiliki karakter berintegritas, disiplin, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi. Inilah warta berita selengkapnya pendengar edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Irna. Baik, kita awali dengan informasi yang pertama. Ratusan wisatawan mancanegara dari 10 negara yang tergabung dalam grup Double Caledonia kembali mengunjungi Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya dan potensi wisata Toli-Toli ke mancanegara. Alfiansa melaporkan.
1: Ratusan wisatawan mancanegara yang tergabung dalam grup Nobel Caledonia melakukan kunjungan ke Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Para wisatawan tersebut berasal dari berbagai negara dan hadir dalam rangkaian perjalanan wisata yang turut memperkenalkan sejumlah destinasi wisata serta kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Toli-Toli. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya. Menurutnya, rombongan kali ini berjumlah ratusan wisatawan yang berasal dari 10 negara. Rangkaian kunjungan diawali dengan penjemputan rombongan di Pelabuhan Haji Hayun untuk selanjutnya menuju rumah adat Bale Masigi dan mengenal lebih dekat budaya serta kearifan lokal masyarakat Toli-Toli. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli dan Gereja Immanuel. Kunjungan ke sejumlah tempat ibadah tersebut menjadi bagian dari perjalanan wisata yang memperlihatkan keberagaman budaya dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, para wisatawan mengunjungi Dekranasdat dan Pasar Susumbolan. Di kedua lokasi tersebut, wisatawan berkesempatan berbelanja sekaligus membeli berbagai cenderamata produk khas Toli-Toli sebagai buah tangan dari kunjungan mereka.
2: Ya, ini adalah kunjungan yang lima kalinya ke Kabupaten Toli-Toli dengan menggunakan kapal Nobel Scania. Ini jumlah wisatawan yang datang hari ini adalah sebanyak 100 orang, kemudian 20 kru. Kemudian ini dari 10 negara mereka datang dan rangkaian acaranya pada hari ini dari penjemputan di Pelabuhan Haji Hayun. Kemudian sekarang posisi wisatawannya sedang dalam perjalanan dan acara utamanya adalah di rumah adat ini. Dan mudah-mudahan ini berkelanjutan karena wilayah Toli-Toli itu menjadi sudah titik singgah dari Nobel Scania ini untuk dan ini sekali lagi event 2 tahunan dan ketika mereka singgah minimal publikasi dan dokumentasi dan daerah kita Kabupaten Toli-Toli sudah dikenal di mancanegara.
1: Ketua Dewan Adat Toli-Toli Ibrahim Sauda menyambut baik kedatangan wisatawan mancanegara tersebut. Ia mengatakan kunjungan itu menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional sekaligus mempromosikan potensi daerah.
3: Jadi dengan kedatangannya turis mancanegara ke Toli-Toli, kita dari masyarakat Toli-Toli sangat berbahagia dan senang sekali. Karena inilah tujuan utama daripada kita punya negeri ini dalam rangka mempromosikan kita punya wilayah ke mancanegara. Harapan kita mudah-mudahan dengan kedatangan turis ini mungkin semua dari luar akan menentang lagi daerah kita sehingga menjadi lebih dikenal di seluruh penjuru dunia.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara yang tergabung dalam grup Nobel Caledonia menjadi momentum penting bagi Toli-Toli untuk memperkenalkan potensi wisata budaya dan keragaman daerah ke dunia internasional. Dengan kunjungan yang terus berlanjut, Toli-Toli diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah. Laporan Datra Hasan.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong semakin banyaknya wisatawan mancanegara berkunjung di Kabupaten Toli-Toli. Hal tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya saat memberikan sambutan di hadapan ratusan wisatawan mancanegara yang berkunjung di rumah adat Barema Sigi, Kelurahan Nalu, Kabupaten Toli-Toli pagi tadi. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kehadiran wisatawan mancanegara menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki. Menurutnya, Toli-Toli memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata alam, budaya, hingga destinasi yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal.
5: Makanya pentingnya namanya pendidikan, makanya saya berharap hari ini harus betul-betul kita belajar. Kehadiran kapal pesiar ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi Kabupaten Toli-Toli untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, keramah-tamahan masyarakat, serta keindahan alam yang kami miliki. Kami berharap kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang berkesan dan meningkatkan kenangan indah bagi seluruh wisatawan.
4: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan kunjungan wisatawan di rumah adat Barema Sigi, Kelurahan Nalu merupakan bentuk komitmen dan momentum untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal yang ada di Toli-Toli, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung mendapatkan kesan yang menarik.
6: Ya, tentu kita sangat welcome karena ini dalam rangka salah satu bentuk promosi pariwisata daerah, dan alhamdulillah kita menerima mereka dengan senang hati. Jadi turis kurang lebih 120 orang ini kita jamu di rumah adat, kemudian tersuguhkan proses budaya seperti budaya Mogilut, sehingga mereka juga tahu bahwa budaya di Toli-Toli ini juga tidak kalah dengan budaya di tempat lain.
4: Untuk itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata agar Toli-Toli semakin dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Tengah.
0: Musim kemarau yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli termasuk Kecamatan Lampasio meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan maupun pemukiman. Seperti yang terjadi beberapa hari terakhir, aparat kecamatan minta warga tidak buka lahan dengan cara membakar. Setiadi melaporkan.
7: Terkait hal itu, Camat Lampasio Nyoman Martadi saat dikonfirmasi RRI mengemukakan dalam beberapa hari terakhir pemerintah kecamatan mencatat adanya kebakaran di dua titik, yakni kebakaran lahan serta kebakaran rumah yang diduga dipicu arus pendek listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kecamatan mengingat sebagian besar wilayah Lampasio merupakan kawasan perkebunan dan pertanian yang cukup rentan terbakar saat cuaca panas dan kering. Masyarakat juga dihimbau lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas pembakaran termasuk saat membersihkan lahan maupun daun-daun kering di area perkebunan.
8: Olehnya itu saya menghimbau kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Lampasio, agar berhati-hati dalam melakukan pembakaran. Yang pertama berkaitan pembakaran pembukaan kebun baru, itu perlu dihindarkan. Yang kedua, berhati-hati dalam melakukan pembakaran daun-daun kering di wilayah kebun. Walaupun itu harus dilakukan, tolong dipastikan sebelum pulang dari kebun, dipastikan dulu api padam. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati membuang puntung rokok. Ini beberapa kejadian yang terjadi itu disebabkan karena kita mungkin lengah, selesai merokok, tanpa kita sadari kita langsung buang saja puntung rokok. Itu mengakibatkan beberapa titik terjadi kebakaran di wilayah kebun.
7: Selain aktivitas pembakaran lahan, masyarakat juga diminta tidak sembarangan membuang puntung rokok. Camat Lampasio menyebut kelalaian kecil seperti membuang puntung rokok yang masih menyala dapat memicu kebakaran di area perkebunan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan maupun masyarakat di sekitarnya. Kondisi kemarau juga mulai berdampak terhadap sejumlah tanaman perkebunan dan pertanian di wilayah tersebut.
8: Kalau kondisi saat ini tanaman perkebunan masih bisa, belum adalah tanaman yang sampai mengering, namun yang seharusnya tanaman coklat sekarang ini kan seharusnya sudah periode pembungaan dan awal mulai berbuah. Namun karena musim panas ini, maka tanaman coklat ini rata-rata pembungaannya ini tidak jadi.
7: Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai hampir seluruh wilayah perkebunan dan pertanian memiliki potensi kebakaran yang relatif sama selama musim kemarau ini. Karena itu, pencegahan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir berdampak terhadap sejumlah desa di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara mengalami kekeringan serta kesulitan memperoleh air bersih. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
10: Saudara, musim kemarau yang melanda daerah penghasil cengkeh Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, selain menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik, juga berdampak terhadap sejumlah desa yang berada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara mengalami kekeringan serta masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Camat Toli-Toli Utara Sulfahri saat diwawancara RRI mengungkapkan dampak dari musim kemarau yang telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir di daerah ini, termasuk di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, mengakibatkan terjadinya kekeringan yang melanda perkebunan maupun persawahan milik warga yang ada di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara. Selain itu, cuaca panas yang terjadi saat ini juga memicu resiko timbulnya musibah kebakaran, di mana pada pekan sebelumnya terjadi kebakaran lahan perkebunan cengkeh milik warga di Desa Pinjan, namun cepat teratasi berkat kerjasama seluruh warga yang ada di desa itu, sehingga tidak merembet ke perkebunan lainnya. Menurut Camat Toli-Toli Utara, saat ini ada beberapa persawahan tada hujan yang hanya mengandalkan air hujan, berpotensi besar mengalami gagal panen, salah satunya yang ada di Desa Timbolo, di mana desa itu persawahan yang dikelola masyarakat merupakan persawahan tada hujan.
11: Namun, di musim kemarau yang agak panjang ini, ada beberapa persawahan yang hanya mengandalkan tada hujan, tentu ini sangat berisiko untuk terjadinya gagal panen, termasuk Desa Timbolo. Desa Timbolo ini kan persawahan mereka ini yang hanya mengandalkan tada hujan, itu berisiko untuk terjadinya gagal panen.
10: Selain berpotensi menimbulkan gagal panen, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara saat ini juga mengalami kesulitan air bersih. Sebab musim panas yang terjadi mengakibatkan sumber air di hulu sungai berkurang, sehingga berdampak berkurangnya suplai air ke warga melalui instalasi perpipaan yang ada.
11: Dengan menipisnya sumber air bersih ini dari hulu, terjadi kekeringan beberapa sumber air, ini juga berdampak sehingga air yang dialir melalui instalasi perpipaan ini juga tidak mengalir, termasuk juga Desa Laulalang, Binontoan, itu airnya tidak mengalir lagi. Jadi masyarakat ini untuk mengambil air bersih ini, mereka kan biasanya menggunakan kendaraan untuk mengambil air di sungai menggunakan mobil dengan memakai tandon atau drum.
10: Untuk itu, Camat Toli-Toli Utara berharap serta menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu untuk berhati-hati serta waspada di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Toli-Toli saat ini dengan tidak membuang puntung rokok serta membakar sembarangan sebab berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan karhutla.
0: Pemerintah Kota Palu membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Parkir untuk memastikan layanan jasa parkir di Kota Palu berjalan tertib sesuai ketentuan dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Laporan Susanti Akataba.
12: Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu sekaligus Ketua Tim Satgas Pengelolaan Parkir Yani Sofian Tubo mengungkapkan, Satuan Tugas dibentuk secara resmi oleh Wali Kota Palu sejak Juni 2026 lalu. Bertugas untuk melakukan pengawasan sekaligus menata aktivitas perparkiran. Penataan juga diarahkan untuk menekan keberadaan juru parkir ilegal yang masih menjadi persoalan. Dijelaskan pasca pembentukan Satgas, Dinas Perhubungan Kota Palu mulai mendistribusikan rompi dan tanda pengenal kepada petugas resmi, serta menerapkan penggunaan karcis retribusi sebagai bukti pembayaran. Masyarakat diminta mengenali petugas parkir resmi melalui atribut dan tanda pengenal yang digunakan. Warga juga dihimbau melaporkan apabila menemukan pungutan parkir tanpa karcis atau dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki identitas resmi.
13: Kami selalu menekankan, jadi kami tidak diam sebenarnya. Apalagi dengan bulan Juni kemarin dibentuknya Satuan Tugas Pengelolaan Parkir oleh Bapak Wali Kota, itu kami tetap turun menyampaikan kepada juru parkir untuk tetap memberikan karcis, karena memang bentuk bentuk transaksi yang terjadi layanan di proses perparkiran itu sebenarnya kuncinya satu, karcis.
12: Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Palu, terdapat 308 juru parkir yang bertugas pada 166 titik lokasi di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu terus melakukan pembenahan agar pengelolaan jasa parkir berlangsung tertib dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Dan pendengar, dalam upaya mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045, pemerintah Kabupaten Buol menegaskan pentingnya regenerasi yang berkelanjutan yang memiliki karakter berintegritas, disiplin, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi. Dari Kabupaten Buol, Martina melaporkan.
14: Hal tersebut disampaikan dalam agenda musyawarah besar Forum Generasi Berencana Gendre Kabupaten Buol. Asisten Administrasi Umum Wahyu Setiabudi saat membacakan sambutan Bupati Buol mengatakan, mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Regenerasi yang Berkelanjutan. Tema ini dinilai sangat relevan dengan dinamika serta tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Generasi muda merupakan kekuatan strategis yang memegang kunci masa depan daerah maupun bangsa. Kabupaten Buol membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki karakter integritas, disiplin, kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, serta keberanian untuk mengambil peran dalam pembangunan.
15: Bangkit bersama membangun regenerasi yang berkelanjutan merupakan tema yang sangat relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Kita menyadari bahwa generasi muda merupakan kekuatan strategis bagi masa depan daerah dan bangsa, di mana kita tahu visi Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Kabupaten Buol membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki karakter, integritas, disiplin, kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, serta keberanian untuk mengambil peran dalam pembangunan.
14: Lebih lanjut ia menjelaskan Forum Gendre diharapkan menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan, kreativitas, sekaligus tempat pengabdian nyata bagi para remaja yang berfungsi secara optimal sebagai wadah pembentukan karakter pemuda di Kabupaten Buol.
15: Karena itu, saya berharap Forum Gendre dapat menjadi ruang pembelajaran, ruang kreativitas, ruang kepemimpinan, sekaligus ruang pengabdian bagi generasi muda Kabupaten Buol.
14: Melalui program Generasi Berencana, para pemuda didorong untuk memiliki perencanaan matang dalam menjalani kehidupan, mulai dari merencanakan pendidikan, menata masa depan, membangun keluarga yang berkualitas, menjaga kesehatan, hingga mengembangkan potensi diri.

Dengar demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini, kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator siang ini Kiki dan juga Rio mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua, menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktunya kentongan.
5: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan, tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara, juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: baik pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda untuk sore hari, siang jelang sore ya. Saya temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima untuk penelpon pertama kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore.
1: Dengan Candy.
0: Iya, Pak Candy, apa kabar ini Pak Candy?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik, kalau begitu Pak Candy, silakan ini di panas-panas sore ini mau dengar lagu yang mana Pak Candy?
1: Mau dengar lagunya Retina.
0: Judulnya?
1: Pecah seribu.
0: Pecah seribu. Silakan dijumpa dulu kalau begitu pecah seribunya.
1: Iya, untuk semua pendengar Pro 1 RRI. Terus penggemar dangdut, selamat siang menjelang sore. Semoga dijumpai semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oke, makasih Bu Seri.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Candy Nalu. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Pak
0: Seta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Masni di Tenigi. Silakan Mbak Masni, langsung saja mau dengar lagu yang mana Mbak Masni?
2: Lagunya Revina, Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta dari Revina. Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
2: Ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Nyambung Mbak.
0: Iya, siapa yang mau nyambung?
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Seri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Aku Lakatan Bunda.
0: Dengan siapa?
2: Shirley
0: di Lakatan.
2: Iya.
0: Baik, silakan kalau begitu Bunda Shirley mau dengar lagu yang mana ini?
2: Dengar lagunya Revina Alvira, Menunggu.
0: Menunggu Revina ya. Kayaknya ini semuanya suka dengan Revina ini. Revina Menunggu, silakan dijumpa kalau begitu untuk siapa saja.
2: Untuk Mbak Seling, tetap semangat bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum adek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Shirley dan juga siapa tadi ya, Mbak Masni ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita tahan dulu untuk telepon. Saya langsung hadirkan musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk Prodangdut sore hari ini, saya akan hadirkan cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta untuk sore hari ini saya hadirkan di ruang dengan Anda terkait dengan kabar hoax populasi LGBT diperbanyak untuk memperluas pasar obat ARV. Nah, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human imunodeficiency virus atau HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, pendengar, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition Aditya Wardana menegaskan bahwa data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi yang beresiko. Kita ke cek fakta selanjutnya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Cek fakta selanjutnya, pendengar, terkait dengan kabar hoax konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada 2 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda pendengar. Saya temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sepertinya sudah ada kembali yang bergabung. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Asia di Lalos.
0: Papa Asia di Lalos. Silakan Papa Asia di Lalos.
1: Ya, suasana panas yang menginit.
0: Menginit Laos.
1: Iya.
0: Oke, silakan ini Papa Asia mendengarkan RRI Toli-Toli di siang hari ini. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Cantik Tapi Munatik.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Cantik,
1: aduh, tapi gawat.
0: Gawat ini, gawat, gawat.
1: Cantik tapi munafik, Imam Syarifi.
0: Oke, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Iya, dijumpa-jumpa pada Tari Shirley, Pak Genggi, siapa lagi tadi, Ibu tadi, kemudian Ibu Ama, kemudian Ibu Haja yang di Dondo, kemudian Pak Amas Syara. Semua nanti yang di Pro 1, semoga hari ini masih diberikan kesehatan.
0: Okay.
1: Kemudian kita akan selesai melaksanakan hari 17 Agustus.
0: Iya.
1: Ya. Dapat pergi ke Lalos, dapat lihat itu bendera yang terpanjang 580 meter di Desa Lalos sekarang ini masih terpampang begitu.
0: Luar
1: baik,
0: biasa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Asia di Lalos sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini di 0853-438-31230. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakang Papa Asia ada siapa lagi yang ingin bergabung? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mas Elit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Silakan Sumanti di Malangga.
2: Masih bisa lagu Mas Elit.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Hati Ku Tendang, judulnya Baru 3 Bulan.
0: Baru 3 bulan? Apa yang baru 3 bulan? Oke, baru 3 bulan, silakan dijumpa untuk siapa?
2: Kirim buat ya, ada Mbak Gaby, Kak Fatima, ada Kak Rahma, dan semua pendengar 31 tanpa terkecuali. Siapkan selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Sally, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Halo.
2: Ya.
0: Kalau seumpamanya lagunya tidak dapat saya hadirkan, ini mau diganti yang mana?
2: Ya.
0: Oke, halo.
2: Iya Mbak Sally.
0: Oke, baik, silakan untuk siapa saja ini lagunya sudah dapat.
2: Akhir dan semua tempat kerja di Mbak Sally selalu bertugas. Terima kasih Mbak Sally, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Sumanti di Malangga ya, sudah bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230. Saya masih berguna untuk Anda pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-438-31230. Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0853-438-31230. Saya hadir untuk Anda di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Belum ada yang bergabung. Saya coba terima lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Halo. Iya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oke, Maya di Gorontalo. Silakan Maya.
1: Lagunya Lolita, Blokir Aja.
0: Blokir Aja, silakan. Kalau begitu Blokir Aja dijumpa untuk siapa ini?
1: Iya. Ya, pertama dulu buat Mbak Seri yang lagi beraktivitas, sesuai dengan aktivitasnya, selalu juga dan dengan Allah SWT, bareng keluarga tercinta, menyarobal amin terus buat seluruh pendengar setia RRI, Persatu Tawih-Tawih dimapun Anda berada, santun siang menjelang sore aja buat semuanya, kalau kita semua, ya selalu datang dengan Allah SWT, bareng keluarga masing-masing, amin ya robbal amin, maaf banget. Nggak bisa Maya satu-satu persatu semuanya. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya sudah bergabung juga bersama kami di sore hari ini di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna ya. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Iya, kami mohon maaf ya pendengar, ternyata lagu yang muncul ini versi karaoke di udara ya. Tapi kalau dalam studio ini suaranya ada. Saya coba hadirkan kembali baru 3 bulan yang saya hadirkan untuk Anda dari Hetikus Endang. Mudah-mudahan ini di udara suaranya ada ya. Kita dengarkan lagi untuk sore hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sebelum saya hadirkan lagu dari Hetikus Endang Baru 3 bulan, kita hadirkan dulu kumandang azan sholat asar di ruang dengar Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini ya, silakan saya masih perguna untuk Anda yang ingin bergabung. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, saya terima untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi yang bergabung? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Kakak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Palma, Kakak Seli.
0: Oke, di Sulawesi Barat. Ah, sudah disuruh bawa lagi dirimu. Oke. Palma sudah disulbar lagi. Silakan, ini Palma mau dengar lagu yang mana ini?
1: Dari duo TikTok yang judulnya Yang Haus.
0: Yang Haus?
1: Iya.
0: Yang Haus, coba dijumpa dulu kalau begitu. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, silakan.
1: Salamnya untuk semua aja kasih yang lagi monitor di sore hari ini. Uh-huh. Pastinya salam sehat selalu baik yang monitor di seputaran wilayah Toli-Toli ataupun yang lagi monitor di RRI Digital. Pastinya semoga semuanya sehat, selamat beraktivitas ataupun lagi bersantai bersama keluarga. Ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga, dan yang lagi aktivitas tetap semangat, semoga aktivitasnya lancar, sukses dan tetap berhati-hati.
0: Amin.
1: Kak Seli juga sehat, barang kurang bertugas. Amin. Sehat semuanya, sukses selalu. Dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih Palma di Sulbar ya. Sudah ikut bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya masih perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung. Halo, okay. Mbak Terli.
0: Halo, Ahmad Gunawan di Pangkung ya?
2: Iya.
0: Baik, langsung saja
2: apa
0: kalau
2: kabar,
0: begitu.
2: Apa kabar Mbak Terli, bisa gak?
0: Alhamdulillah saya sehat-sehat.
2: apa namanya, bisa kan? Masih bisa request lagu kan?
0: Silakan. Nggak? Lagunya siapa ini?
2: Kalau bisa... tolong diputar lagunya anu Jo, apa ini lagunya, Ayu Surasa, Ayu Soraya
0: judulnya apa,
2: cinta berpayung
0: Ayu Soraya, cinta berpayung.
2: Ayu Soraya,
0: cinta berpayung bulan ya.
2: Itu
0: oke, silakan. Kalau jumpai
2: dulu sedikit ya untuk Sumanti. Mantap banget lagunya, baru 3 bulan nih. Wah panas lah. Untuk juga sampai ada kota kita ini yang meninggal orang tuanya itu, seperti yang ini Pak Amsa di Kampung Buol. Mm-hmm. Yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya itu, mamanya ya, semoga diberi amal yang terbaik di dalam kuburnya, yang diberi tempat yang layak.
0: Amin.
2: Dan yang keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran.
0: Oke,
2: buat Mbak Sherly, uh-huh. Buat semuanya Jo, sahabat Iko Cali, Mbak Sherly, selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ada lagi?
2: Cuma itu saja penyampaian saya. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali sudah ikut bergabung bersama kami untuk sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung. Sekali lagi, yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Parimo,
0: dengan
3: Mbak.
0: Bung Nasrun di Parimo. Langsung saja kalau begitu, mau dengan lagu yang mana ini, Bung?
3: Lagunya Nasrun? Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Setangkai Bunga Padi, silakan dijumpa kalau begitu.
3: Iya, pertama-tama Mbak lagi nyadar sama tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua gurunya di Tritolia, Mas Tugas. Selamat sore, selamat menyukseskannya. Saya selalu ya, satu-satu untuk semuanya. Yang setambah-setambah sanggupah semuanya lah tanpa kecuali kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bung Nasrun di Parigi Motong yang sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853438312300 atau di 0821948309665. Prodangdut untuk sore hari ini dengan kebersamaan Sally menemani Anda di frekuensi 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan saya langsung hadirkan lagu yang sudah direkod oleh rekan-rekan untuk sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan sore hari ini, Pro Dangdut, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli dari kawasan Puncak Kabinduang. Saya temani Anda untuk di Toli Toli sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Advil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di sore hari ini. 25 menit lampau pukul 16 sore. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay. Semoga apa yang saya hadirkan menemani Anda untuk sore ini bisa menghibur Anda, khususnya untuk Anda yang mungkin di sore ini sudah bersiap-siap untuk kembali dari tempat aktivitas. Selamat sore semuanya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini, menemani Anda bersama Pro 1 RRI, Toli Toli. Dan di sore ini, pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda, ini ada Mendagri yang terus koordinasikan terus koordinasi guna percepat penanganan dampak gempa di NTT. Baik, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam penanganan gempa NTT. Dan menurutnya, kehadirannya di lapangan bersama sejumlah menteri lain adalah untuk memastikan kelancaran penanganan dampak gempa. Mantan Kapolri itu juga menyoroti pentingnya pemulihan layak kelistrikan di lokasi terdampak gempa. Dari hasil peninjauan yang belum usai, Mendagri menemui masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Mendagri menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan dan kebutuhan dasar keluarga terdampak harus dipenuhi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih saya hadirkan di ruang dengar Anda beberapa musik berikut ini.

akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Ada Gigi Cintailah mereka hadir untuk Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 16:57 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Semoga di sore hari ini saya jumpai Anda semua sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teristimewa untuk Anda yang tepatnya di hari ini 19 Agustus 2026 merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah dewasa dan tentunya segala kebaikan menyertai langkah Anda. Dan juga untuk Anda yang sudah balik dari tempat aktivitas, selamat sore, selamat berkumpul kembali bersama keluarga setelah seharian penuh ini melaksanakan aktivitas ya. Tentunya saya berharap apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini bisa membawa kebahagiaan untuk Anda sendiri dan juga untuk orang sekitar, paling penting lagi bisa bermanfaat bagi orang sekitar tentunya dan juga keluarga. Baik, dengan penyiar Anda Sally yang bertugas untuk Anda di sore hari ini, saya masih akan terus hadir menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
6: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
7: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
6: Ini nih, penyakit yang rentan buat aku.
5: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gemah Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gemah Saripati Maju sore ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, dan di mana selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
3: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
2: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Ampana, di mana ada rekan kita bersama Novian. Selamat sore, rekan Novian.
4: Ya, selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, pameran jadi sarana pelaku kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi.
5: Kecamatan Ampana Tete memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menghasilkan ragam kerajinan tangan lokal. Kendati demikian, dari segi pemasaran, para pengrajin masih kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Han, salah satu pengrajin serta pelaku UMKM tersebut, mengaku hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin hampir mubazir, dikarenakan karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi karena ruang pemasarannya sempit.
6: Yang kita orang bikin-bikin ini so banyak ya, ada gelang dari batok kelapa, ada tas-tas, ada gantungan kunci, tapi masih banyak juga di sana, ada masih di rumah belum tak jual juga. Kalau ada pameran paling kita orang so pasarkan di situ.
5: Menurut Han, masih banyak hasil kerajinan tangan warga yang belum terjual, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran karya-karya warga tersebut untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari Radiam Bana. Kembali ke Rika William di Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Novian. Dari RRI Ampana, pendengar, kita ke RRI Bone bersama penyiar yang ada di RRI Bone dari rekan Nurhaini Adnan. Selamat sore, rekan Nurhaini.
7: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Saudara pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan operasional belum diresmikan 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanete Retang Barat, Liboreng, hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
9: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi ya, artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini kadang apa? Berebok. Libur, dari Tereta Barat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
8: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
10: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
8: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaini Adnan sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini. Dari RRI Bone, pendengar, kita ke RRI Makassar bersama rekan kita Hermalasari. Selamat sore, Hermalasari.
11: Selamat sore dari rekan Kendari.
0: Iya.
11: Dan baik, hari ini kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar di mana Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexia Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Kaidirsa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
13: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena mungkin karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
12: Valen, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
11: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kami Hermala Sari. Dan dari RRI Makassar ya, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
14: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari. Ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya rekan Fitri.
14: Ya, informasi untuk sore hari ini dari Mamuju, ada Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
15: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
16: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kalungku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan sumur dan irigasi itu bisa merata. Di Tamalang pun juga mendapatkan laporan bahwa ada kekeringan terutama untuk jagung ya. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Presiden. Jadi mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
15: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
14: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
18: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
18: Baik, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya, laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
20: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak, tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang, karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
19: Justiati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan, sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusliati menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Yusliati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
18: Bau-Bau, kita kembali ke Pro Satu dari Kendal bersama rekan Rico Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Seribul untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama rekan penyiar kita dengan WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
21: Sore, Rico.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
21: Baik, terima kasih Rico dan seluruh pendengar. Dari RRI Palu, kami hadirkan informasi sebagai berikut ya, demi memberi apresiasi bagi warga binaan yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti laporan Nita Surbakti.
22: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu.
23: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojosan sampai Serenjal kan Sindue. Jadi orang itu di sana mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk.
22: Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya?
23: Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D. Jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya. Karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan. Baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai. Kadang ramai, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit Tambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak. Dokter PNS itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesinya adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Tuh, nah ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat yang tidak tahu nih jadwalnya kebukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga. Tapi namanya juga, ya, namanya sakit ya. Kita tidak tahu itu jadwal dokter kapan. Nah sehingga saya pun berharap Mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
22: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
23: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerjasama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerjasama sama BPJS. Karena misal orang sopunya rumah sakit Tambuipnya laboratorium, pemeriksaan laboratorium dengan segala jenisnya. Kemudian rumah sakit Tambu itu sudah punya radiologi, sudah punya USG 4 dimensi gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas, karena rumah sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah, tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
22: Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya Bu.
21: Ya Riko dan juga pendengar, untuk informasi yang hadir dari Kota Palu, nampaknya ini ada perubahan ya, di mana info yang baru saja kita dengarkan ini terkait dengan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu Dr. Indriani terkait Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Pendau Tambu di Donggala yang memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Kami mohon maaf untuk kesalahan informasi yang hadir di sore hari ini, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Riko.
0: Baik, rekan Rina, terima kasih untuk informasinya ya, dari RRI Palu. Dan pendengar, menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Gemas Saripati Maju, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Celiawati. Selamat sore ya, rekan Celiawati.
1: Selamat sore rekan Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
1: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli Pendengar dan juga rekan-rekan Skorwil 4 bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satunya berada di Dusun Takudan Kilometer 7, Desa Malala, Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature yang akan disampaikan oleh reporter kami Dhatra Hasan berikut ini.
2: Berada di kawasan pegunungan, Dusun Takudan Kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dondom masih menyimpan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Jarak menuju sekolah yang cukup jauh serta kondisi medan yang sulit dilalui menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Akibat kondisi ini, masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah itu. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Toli-Toli, Saprudin mengatakan, pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat etnis Lauje di Dusun Takudan, Kilometer 7 Desa Malala. Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak agar kembali bersekolah. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil sehingga setiap anak dapat memperoleh hak yang sama untuk belajar.
3: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia untuk ditempatkan di sana, walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD2 Malala. Begitu juga yang usia 4-6 tahun itu kan usia PAUD. Usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala. Nah, jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Malala Al Imran Samad mengatakan sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga yang mendiami Dusun Takudan kilometer 7. Ia menjelaskan tahun 2020 anak-anak di wilayah itu sempat memperoleh layanan pendidikan dari seorang guru yang secara sukarela datang untuk mengajar. Namun kegiatan belajar itu kini tidak lagi berlangsung karena guru yang bersangkutan telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan pengabdiannya. Sejak saat itu anak-anak kembali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah desa berharap adanya tenaga pendidik yang dapat ditempatkan kembali di wilayah tersebut agar memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.
4: Sebagian besar belum paham atau sulit, tapi sudah ada juga empat. Karena pada waktu tahun 2003 sampai 2017 itu ada guru sadar di situ, dia hanya membina warga kita, warga keluarga Aslani, nah, tapi dia juga mengajar umum atau tulis. Tapi kalau nama Pak Christian itu sudah kurang tersangir.
2: Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, menegaskan pemerataan pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih menggenjot pembangunan sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses seperti Dusun Takudan kilometer 7. Ia berharap penyediaan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga anak di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
5: Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending, 20%. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan. Kan padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana.
2: Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
1: Baik, demikian untuk feature yang disampaikan oleh reporter kami, Datra Hasan, dari RRI Tol, ya. Baik, demikian feature dari rekan kami Datra Hasan yang sudah disampaikan melalui GSM untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dayamanampa bersama rekan Kiki, Sela, dan juga Rio mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke RRI Kendari, ada Ihlam di sana.
0: Baik, terima kasih rekan Seliwati untuk informasinya. Dan pendengar, tadi informasi dari feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri untuk perjumpaan kita. Dan demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Riko Ilham berserta rekan-rekan operator kami dari rekan Nirwan dan juga rekan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qad

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Toli Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.08 waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, pimpinan beserta staf dan seluruh karyawan-karyawan RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kali ini beredar terkait dengan berita hoax bendera merah putih robek di Monas jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua. Bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah. Sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat embusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansyah mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025 dan bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Kita cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta rupiah per bulan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di Toli-Toli terkini untuk sore hari ini, di mana informasi yang saya hadirkan saya lansir dari rri.co.id. BGM Toli-Toli pastikan distribusi MBG dilakukan secara merata. Badan Gizi Nasional Kabupaten Toli-Toli memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis terus diarahkan agar dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat di berbagai wilayah. Koordinator BGM Toli-Toli Fauzi Dermawan mengatakan pemerataan distribusi ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Pihaknya juga mempertimbangkan karakteristik dan juga kondisi masing-masing wilayah agar program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Menurut Fauzi, kondisi geografis menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menentukan pelaksanaan dan distribusi program MBG di Kabupaten Toli-Toli. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran makanan bergizi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Meski demikian, pendengar, Fauzi juga mengakui pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Toli-Toli ini masih sangat terbatas. Hingga kini program tersebut baru menyentuh wilayah Pulau Lutungan. Keterbatasan cakupan tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Toli-Toli, dan perluasan wilayah penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan serta kondisi masing-masing daerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit lampau pukul 18 malam dan tidak terasa waktu terus berlalu. Akhirnya saya penyiar Anda Sally akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama menemani Anda pendengar dari pukul 14 lebih 30 menit hingga dengan saat ini. Saya pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ya Uma Singka, itu Bapak Parnala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka. Mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusantara.

0: Biar dimanapun Anda berada untuk lagu dari Armada dengan Awas Jatuh Cinta tidak dapat kami tuntaskan. Karena kini kita akan memasuki waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan benar, mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena malam ini masih akan hadir rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi. Dan semoga kebersamaan kita di debat keempat malam ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankannya, dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang telah yang sudah melewati hari ini, ya, hari Rabu ya, 19 Agustus 2026 dengan segala kesibukan dan perjuangan, tentu kini saatnya kita melepaskan penat ya, dan biarkan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda menemani malam Anda, buat Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga atau sekedar menikmati malam. Kami pilihkan sebuah lagu dari Dewa 19 dengan Kangen.

Pendengar di manapun Anda berada, setelah seharian beraktivitas, jangan lupa bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Apapun yang belum selesai pada hari ini, ya, tentu tidak harus dipaksakan diselesaikan semuanya pada malam ini. Istirahatlah agar besok Anda bisa kembali dengan tenaga yang lebih baik.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di malam hari ini, ada sebuah informasi untuk Anda mengenai akun WhatsApp anggota DPRD Toli-Toli di retas. Modus pinjam 5 juta rupiah. Akun WhatsApp milik anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Taufik, diduga diretas dan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta uang kepada sejumlah kontak yang tersimpan di ponselnya. Pelaku menggunakan modus meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Sejumlah penerima pesan diminta mentransfer dana dengan alasan uang tersebut hanya dipinjam sementara dan akan dikembalikan pada keesokan harinya. Dalam percakapan yang diterima sejumlah kontak, pelaku menuliskan ada simpanan saldo di rekening 5 juta, bisa saya pinjam dulu, besok saya kembalikan lagi uangnya. Pesan tersebut diketahui beredar pada Selasa, 18 Agustus 2026. Setelah penerima pesan merespon, pelaku kemudian mengirimkan nomor rekening bank BRI atas nama orang lain dan meminta agar dana segera ditransfer. Pelaku juga meminta penerima mengirimkan bukti transfer melalui WhatsApp. Salah seorang penerima pesan mulai mencurigai adanya upaya penipuan setelah mengetahui nama pemilik rekening tidak sesuai dengan identitas Taufik sebagai pemilik akun WhatsApp. Penerima kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut melalui panggilan suara maupun telepon biasa, namun tidak mendapat respon. Ketika ditanyakan mengenai perbedaan nama rekening, pelaku berdalih bahwa rekening tersebut merupakan milik temannya. Pelaku bahkan kembali meyakinkan calon korban agar tetap melakukan transfer dengan mengatakan, "Enggak apa-apa, transfer saja ke rekening ini." Taufik kemudian memastikan bahwa akun WhatsApp miliknya telah diretas. Ia meminta seluruh masyarakat, khususnya keluarga, rekan kerja, serta kontak yang menerima pesan tersebut agar tidak mempercayai permintaan pinjaman uang yang mengatasnamakan dirinya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru melakukan transfer ketika menerima pesan permintaan uang, meskipun pesan tersebut berasal dari nomor atau akun milik orang yang dikenal. Masyarakat juga dihimbau melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui panggilan telepon atau jalur komunikasi lain yang dapat dipastikan keasliannya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan akun komunikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pendengar dimanapun Anda berada, meskipun di tengah kesibukan, tentunya Anda jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang yang selalu mendukung Anda. Bisa keluarga, sahabat, pasangan, atau siapa saja yang hadir ketika saat itu Anda membutuhkannya. Karena terkadang kekuatan Anda ini tumbuh dari orang-orang sederhana yang selalu ada untuk Anda.

Pendengar, informasi berikutnya yang akan kami sampaikan kepada Anda ini mengenai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Tuli-Tuli, pada saat menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Ini upacara yang berlangsung di lingkungan LPP RRI Tuli-Tuli tersebut diikuti oleh jajaran pegawai RRI Tuli-Tuli bersama anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Tuli-Tuli. Berbeda dari pelaksanaan upacara pada umumnya, para peserta ini mengenakan atribut dan pakaian bernuansa daerah. Penggunaan atribut daerah tersebut menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Suasana upacara berlangsung hikmat dan penuh dengan semangat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib, mulai dari penghormatan kepada Sang Merah Putih hingga pembacaan proklamasi dalam rangka memperingati

Peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk menyuarakan informasi sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, keluarga besar LPP RRI Tolitoli diharapkan terus meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, peringatan kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui tugas dan fungsi penyiaran.

Pendengar, sayang sekali lagu dari Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan tidak dapat kami tuntaskan karena kini kami harus bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turun menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluaran merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tapi juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial, nah kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga semakin
8: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Ini panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya ada pengundangan dari PT?
10: Sebagai penyanyi. Ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya,
13: dikomunikasikan. Berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana?
10: Saya dulu terkontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Iya.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
20: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
7: Setuju!
8: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
9: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
6: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
10: Bandaira!
11: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
9: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
11: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan
6: kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda di malam hari ini di Ruang Inspirasi. Dan kami informasikan bagi Anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di mana pun Anda berada, untuk malam ini Ruang Rindu Berjaringan yang biasanya Anda ikuti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah ini tidak terselenggara dikarenakan adanya kegiatan Freedom Jazz Festival dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI bekerjasama dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan yang bertajuk Freedom Jazz Festival. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, seluruh satuan kerja akan merilai acara tersebut yang akan diselenggarakan pada jam 21.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan itulah informasi yang kami sampaikan kepada Anda. Dan selanjutnya hadir sebuah lagu dari Glenn Fredly mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini kita akan segera bergabung bersama dalam

acara kegiatan Freedom Jazz Festival yang dilaksanakan LPP RRI bekerjasama dengan Icon Studio Live menyelenggarakan ajang musik tahunan yang bertajuk Freedom Jazz Festival.

0: Oleh. Perkenalkan, saya Roli Huta Hayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Nanti, boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak?
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti sudah 2024 ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Uh-huh.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya music itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally bener. Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

0: Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.
1: Cek.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yeah.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayaknya Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh, baik.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak loh. Kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ini CSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay.
0: Give it up for Nisi Eduardo Yon, saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube HSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara HSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan kalau kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ya. Ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Nih. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi
2: kita terancam punah untuk
3: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya.
2: Ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada
2: ya, ya. Ada ya, pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya, Mbak ya?
3: Pending ya, kombinasi. Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nah, ini yang berikutnya.
3: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya,
2: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih?
0: Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan acara Freedom Jazz Festival. Dan pendengar, kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Kado Salah Alamat.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.

0: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
1: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri, bukan Laras lah.
2: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
0: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
1: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja. Ayah juga tidak ada.

Di tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nata Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan menemani Anda di malam hari ini untuk bersantai. Dan untuk Anda yang hari ini merasa kurang percaya diri, ingatlah bahwa nilai diri seseorang ini tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Karena itu, jadilah diri sendiri, terus bertumbuh, dan jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Mengawali kebersamaan kita ada Kahitna dengan Cantik.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo, tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pendengar dimanapun Anda berada, dalam perjalanan hidup tentu kita bisa saja kecewa, disakiti atau melakukan kesalahan. Namun tentunya jangan Anda biarkan luka tersebut sampai menguasai seluruh hidup Anda. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memberikan kesempatan kepada hati Anda untuk kembali tenang. Yuni Shara, mengapa tiada maaf?

Pendengar, setiap orang tentunya punya mimpi. Ada yang besar, ada yang sederhana. Namun, jangan pernah merasa mimpi Anda terlalu kecil. Selama mimpi itu membuat Anda ingin menjadi lebih baik, teruslah menjaganya dan melangkah sedikit demi sedikit. Katon Bhaskara, Negeri di Awan.

Pendengar, dalam kehidupan ini kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menghargai perjalanan. Dan malam ini mari kita berhenti sebentar dan ingatlah orang-orang yang pernah membantu kita, pengalaman yang pernah mengajarkan kita, dan perjalanan yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Akan hadir Ron Falls yang terlupakan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih tengah melaksanakan tugas jaga di pos-pos penjagaan yang berada di Mapolres Toli-Toli, Makodim 1305 Buol Toli-Toli, Langal, Kompi Brimob, kemudian Kompi C711, Lapas, dan juga Rumah Sakit. Semoga tugas jaga Anda di malam hari ini berjalan lancar, dan tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menemani Anda dalam menjalankan tugas jaga di malam hari ini. Pendengar, tentunya dalam kehidupan ini kita tidak perlu takut untuk bermimpi hanya karena keadaan hari ini belum sesuai harapan. Banyak keberhasilan bermula dari keberanian untuk membayangkan sesuatu yang lebih baik. Setelah itu, kerjakan sedikit demi sedikit. Mimpi tanpa langkah memang hanya akan menjadi angan. Tetapi tentunya langkah kecil yang konsisten bisa membawa Anda lebih jauh.

Mendengar, tidak ada manusia yang selalu benar. Kita semua pernah salah mengambil keputusan. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa banyak pelajaran yang kita bawa ketika bangkit kembali. Dan tentunya dalam kehidupan ini bukan hanya tentang memikirkan apa yang belum kita miliki. Sesekali tentu kita harus melihat apa yang sudah ada di depan mata. Kita harus pandai mensyukuri, merawat, dan mengembangkan. Karena rasa cukup membuat hati lebih damai.

0: Biar dimanapun Anda berada, lagu dari Oppie Andaresta dengan Cuma Hayalan. Mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini dalam menemani Anda bersantai. Dan tentunya di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu yang telah menemani malam Anda, ya semoga musik dan cerita yang hadir pada malam ini menjadi teman setelah seharian Anda berjuang. Dan jika hari ini terasa berat, jangan menyerah. Malam ini beristirahatlah dengan tenang, karena esok adalah halaman baru. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, tetap semangat, tetap bersyukur, dan sampai bertemu kembali di malam-malam berikutnya. Mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan renungan malam.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, renungan malam kali ini kami milikan dari Resonasi Jiwa bersama Sang Pembelajar Collection yang malam ini akan menghadirkan kisah motivasi dan inspiratif dengan judul Maafkan dan Lupakan.

Ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya yang lain. Sahabat yang kena tampar merasa sakit hati. Tapi dengan tanpa kata-kata, ia menulis di atas pasir. Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku. Mereka terus saja berjalan sampai menemukan sebuah oasis dan mereka pun memutuskan untuk mandi. Karena oasisnya dalam, sahabat yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya nyaris saja tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh sahabat yang menamparnya tadi. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku telah menyelamatkan nyawaku. Sahabat yang menolong dan menamparnya tadi pun heran dan bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir? Dan sekarang kamu menulis di atas batu ketika saya berbuat kebaikan padamu?" Sambil tersenyum, temannya tadi menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut tanpa jejak. Tapi bila sesuatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak pernah hilang dan tidak akan pernah tertiup angin sekalipun."

seringkali timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda tadi. Karena itu, mengapa kita tidak coba untuk saling memaafkan dan melupakan setiap persoalan yang terjadi? Belajarlah menulis setiap kesalahan yang terjadi di atas pasir. Tapi yang penting kita harus belajar menuliskan setiap kebajikan di atas batu.

Pendengar, dengan berakhirnya renungan malam bersama sang pembelajar dengan judul Maafkan dan Lupakan, mengakhiri kebersamaan kita di depart keempat, dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran hari ini yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93, selamat mendengarkan siaran kami, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pos 1 RRI Toli Toli.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kami selamat pagi yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong. Kembali bersama saya Irna pastinya menemani ruang dengar Anda di Toli Toli pagi ini pendengar edisi Kamis 20 Agustus 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di kesempatan pagi hari ini, pendengar kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi Hindu.

0: Pun Anda berada untuk di kesempatan pagi hari ini, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tolitoli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk lagu religi Hindu kami tuntaskan dulu sampai di sini ya pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Religi Hindu. Pagi ini kami sudah bersama dengan Guru Agama Hindu Iwayan Diana SAG dengan mengetengahkan topik mengenal jati diri di era modern. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Pak Iwayan.
1: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.
0: Baik, silakan Pak langsung saja untuk religi Hindunya dipersembahkan untuk para pendengar Pro 1 yang ada di Tolitoli, Buol, serta Parigi, Motong. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat bertugas kepada POTS RRI Tolitoli pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sutem. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat karunia-Nya lah sehingga kita semua masih diberikan suatu kesehatan di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada yang berbahagia pada pagi hari ini. Pada zaman Kali Yuga ini, masalah besar yang sering kita hadapi adalah susahnya untuk menemukan siapa sebenarnya dan jati diri kita. Mengapa saya katakan demikian? Sang Roh ketika datang ke dunia material ini, diberikan hadiah badan kasar dan badan halus agar bisa menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Keakuan palsu adalah penghubung atau pengingat antara badan material dengan sang roh. Setiap menunjukkan hal ini sebagai kesadaran yang bersifat badannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, siapakah saya? Apakah saya badan, pikiran, kecerdasan, atau kepala? Dari masalah dan pertanyaan-pertanyaan di atas, saya dapat menarik suatu pesan Dharma yang saya sampaikan pada mimbar ini dengan tema mengenal jati diri di era modern. Umat Sedharma yang berbahagia, baiklah sekarang saya akan mengulas sedikit tentang apa sebenarnya makna dari pencarian jati diri itu. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, di mana manusia mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang buruk dan salah. Untuk menuju dalam jalan pencarian jati diri itu, sebaiknya kita harus bertanya, siapakah diri kita? Mengapa kita ada di dunia ini? Apa yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini? Dan bagaimana kita akan berbahagia? Pertama-tama kita harus mengerti tentang prinsip aku. Aku yang berarti kesadaran yang ada dalam badan, yakni yang tinggal di dalam badan. Untuk mengetahui perbedaan antara Anda dan badan Anda, kita harus melakukan sebuah percobaan kecil. Contoh, ini kepalaku, ini tanganku, ini rambutku, ini badanku. Dapat diperhatikan bahwa tiap-tiap bagian badan, kenyataan seluruh badan adalah milik kita. Kita adalah milik badan. Kita tidak akan pernah berkata, aku badan. Tapi kita akan berkata, badanku. Jadi Anda adalah sang diri yang tinggal di dalam badan. Anda yang senantiasa mengalami perubahan. Anda tidak berubah, tapi badan Anda yang berubah. Umat Sedharma yang berbahagia. Dari uraian di atas saya dapat menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah keinginan-keinginanku itu adalah aku? Badan, pikiran dan kecerdasan Anda adalah alat-alat untuk memuaskan keinginan Anda. Ternyata keinginan-keinginan itu bukanlah dari aku. Keinginan itu hanya bersifat sementara dan berubah-ubah. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh badan, maka badan menganggap diri kita bahagia dan begitu pun sebaliknya. Kita berada di dalam badan, mengamati dunia melalui indria-indria kita. Diri kita berbeda dengan perasaan kita. Lima indria kita menerima sensasi dari luar, lalu melaporkannya kepada pikiran. Dengan bantuan kecerdasan, pikiran mengarahkan badan dan indria-indria untuk bertindak. Umat Sedharma yang berbahagia. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan, orang yang dapat menarik indria-indrianya dari objek-objek indria, bagaikan kura-kura yang menarik kakinya ke dalam cangkangnya. Mantap dan teguh dalam kesadaran yang sempurna. Dari seloka di atas, dapat kita ambil suatu gambaran bahwa indria-indrianya ibaratkan sebagai ular yang berbisa. Mereka menginginkan bertindak bebas secara aturan. Tapi kita harus kuat untuk mengendalikan ular tersebut seperti pawang ular. Kita jangan pernah memberi indria-indria untuk bertindak secara independen. Begitu banyak aturan dalam kitab suci. Contoh yang diberikan dari kura-kura itu sangatlah tepat. Kura-kura bisa setiap saat menarik indria-indrianya dan menunjukkan indria-indrianya lagi pada saat kapanpun untuk tujuan tertentu. Umat Sedharma yang berkata. Dalam Bhagavad Gita juga dikatakan, selama seseorang merenungkan objek indria-indrianya, ikatan terhadap objek indria itu berkembang. Dari ikatan seperti itu, berkembanglah hawa nafsu. Dan dari hawa nafsu, timbullah amarah. Dan pikiran yang tidak terkendali adalah penyebab dari keadaan material. Serta penderitaan yang kita alami di dunia material ini, intinya juga pikiran dikendalikan. Indria-indria tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Umat Sedharma yang berbahagia. Terdapat empat keinginan dasar badan ini. Makan, tidur, berketurunan, dan mempertahankan diri. Empat keinginan ini terdapat pada semua jenis kehidupan. Bukan hanya pada manusia. Barangkali manusia menginginkan cara-cara yang maju untuk memuaskan keinginan-keinginan ini. Tapi pertumbuhan cacing, capung, serangga, dan binatang-binatang lainnya semua melakukan empat hal yang sama menurut cara-cara mereka sendiri. Barangkali kita tidur di atas kasur yang empuk selama beberapa jam tiap malam. Tapi beruang sanggup tidur di tengah gua yang hangat selama 6 bulan. Beruang lebih jauh menikmati tidur daripada kita. Dan barangkali Anda memiliki sejumlah ternyata mereka jauh lebih ahli dalam hal tersebut dibandingkan dengan manusia. Padan kekal kita terbuat dari 3 unsur. Yang pertama, ia tidak mengalami pembusukan atau mengalami penuaan, sehingga ia muda selamanya, bebas dari penyakit dan usia. Yang kedua, ia tidak dalam keadaan tanpa pengetahuan. Ketika memiliki badan yang bersifat kekal, kita mengetahui secara sempurna mengenai diri kita. Tidak mengalami pelupaan, tidak menipu, tidak jatuh ke dalam ilusi ataupun berbuat kesalahan. Yang ketiga, ia berbuat dari energi kebahagiaan, tidak mengalami penderitaan, sebab tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai badan material kasar yang harus mengalami penuaan lalu mati. Jika seseorang yang kekal, kita bukan badan ini. Kita adalah roh yang rohani sepenuhnya, atau yang disebut dengan Atman. Keberadaan dari sang roh tidak didasarkan atas keyakinan yang buta dari sebuah kelompok keagamaan, seperti beberapa orang yang berpikir secara salah. Hal ini dapat dibuktikan dengan logika. Contoh, suatu ketika seorang ilmuwan menganalisa keberadaan zat-zat kimia yang ada pada badan. Dari komponen badan itu hanya berharga 220 ribu. Ada yang berargumentasi bahwa badan ini adalah segalanya, dan badan di sana tidak ada sesuatu roh yang dimensinya lebih tinggi daripada badan. Orang tersebut harus bertanya pada diri, apakah badan ini seharga tersebut? Dan kenapa orang tua kita tidak menjualnya dengan seharga itu? Apa yang berharga pada diri kita ini? Dalam kitab suci Weda dijelaskan bahwa sang roh dalam kedudukannya yang sejati adalah penduduk dari dunia yang abadi, yaitu dunia rohani. Hal ini dijelaskan dalam Upanishad-Upanishad, Mityonityanam, Cetanas-Cetanam, Ekobahunam, Yowidadatikama. Personalitas Tuhan yang Maha Esa adalah satu dari bagian banyak roh yang merupakan bagian terkecil dari beliau. Setiap roh diberkahi kemerdekaan yang sesaat. Ia dapat memilih baik untuk mencintai dan melayani Tuhan, atau bebas dari melayani Tuhan dan berjuang untuk kenikmatan yang menghayalkan di dunia material ini. Umat sedharma yang berbahagia. Adapun di dalam kehidupan ini, bahwa yang menjadi pegangan untuk mengenal jati diri itu adalah ajaran agama. Ajaran agama Hindu dianut oleh umatnya merupakan satu kesatuan yang integral. Artinya, bagi umat Hindu, agama tidak bisa dipisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Manusia hidup diharapkan menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang utuh dalam pengamalan ajaran agama. Setiap tingkah laku dan kepribadiannya senantiasa mencerminkan pengamalan ajaran agama. Melihat kembali sebagai fungsi agama dalam kehidupan umat manusia, seperti sebagai faktor motivatif, edukatif, inspiratif, dan lain-lainnya. Maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa agama merupakan pegangan hidup umat manusia yang mesti dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami fungsi agama sebagai pegangan hidup, maka kiranya terlebih dahulu dipahami tentang visi dan misi penjelmaan kita sebagai manusia. Untuk apa kita menjelma? Pertanyaan ini dijawab dengan penjelasan yang panjang di dalam kitab Sara Samuscaya oleh Maharshi Wararuchi, yang dapat disarikan sebagai berikut. Satu, di antara banyak penjelmaan ke dunia, menjelma sebagai manusia merupakan kesempatan yang paling baik untuk memperbaiki diri dengan jalan berbuat baik, melenyapkan pahala dari karma-karma buruk di masa lampau. Yang kedua, seseorang mestinya tidak berkecil hati menjelma sebagai manusia, walaupun tidak sempurna sekalipun, sebab pada diri manusia hendaknya ditumbuhkan rasa mensyukuri, sebab sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk menjelma menjadi manusia. Umat sedharma yang berbahagia. Yang ketiga adalah menjelma sebagai manusia adalah merupakan kesempatan emas dan sangat utama untuk memperolehnya. Sebab hanya manusia yang dapat menolong dirinya sendiri melepaskan dari penderitaan. Bila seseorang tidak memanfaatkan penjelmaan ini untuk memperbaiki diri, sungguh sia-sia yang menjelma sebagai manusia. Sebab seperti seorang yang sakit mengunjungi tempat yang tidak dapat memberi pertolongan kepadanya. Tujuan yang terpenting adalah pergunakan penjelmaan ini untuk memperbaiki diri, untuk mencapai surga, dan bila mungkin tidak menjelma kembali ke dunia ini yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan mencapai moksa. Menjelma sebagai manusia ini merupakan kesempatan untuk menerima pahala perbuatan baik dan buruk di masa yang lalu. Karena itu, tumbuhkan kesadaran diri untuk senantiasa memperbaiki diri. Sangat sulit untuk memperoleh kesempatan menjelma sebagai manusia. Walaupun waktunya amat singkat, tetapi bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan dan kebahagiaan akan dapat diwujudkan. Dengan memahami ajaran apa yang tertuang dalam kitab suci, maka hendaknya kita senantiasa menumbuh kembangkan kesadaran untuk berbuat baik sebaik-baiknya, guna melenyapkan pahala dari karma-karma buruk di masa yang lalu. Kehidupan ini dapat diumpamakan seperti air jernih dalam sebuah gelas. Pahala karma-karma buruk menodai kejernihan air dalam gelas tersebut, seperti meneteskan tinta ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Bagaimana mengembalikan atau membersihkan air yang telah ternoda itu. Maka tidak ada jalan lain. Air dalam gelas itu ditumpahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Misalnya ember plastik, selanjutnya isilah dengan air jernih sebaik-baiknya. Maka dalam sekejap air yang kotor, karena jumlah air jernih yang banyak, akan kembali netral seperti air yang jernih kembali. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kehidupan modern sekarang ini, untuk menemukan jati diri yang sejati, maka kita harus selalu melakukan pengendalian-pengendalian diri. Di mana di dalam ajaran-ajaran agama Hindu, banyak sekali ajaran-ajaran susila yang mengarahkan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari menuju melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam kehidupan ini pengendalian diri itu penting untuk menemukan jati diri. Karena di zaman sekarang ini, di zaman globalisasi, di zaman modern ini, orang kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi. Jadi olehnya itu perlu diadakan pengendalian diri. Umat Sedharma yang berbahagia, banyak sekali pengendalian-pengendalian diri yang harus kita lakukan di dalam menemukan jati diri. Salah satu itu adalah Trikaya Parisuda. Ajaran Trikaya Parisuda ini sangatlah baik untuk melakukan pengendalian diri. Trikaya Parisuda, tiga perbuatan yang harus kita sucikan, tiga perbuatan yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah manacika. Manacika itu adalah bagaimana kita berpikir yang baik. Pikiran adalah pusat segala indria. Olehnya itu, maka perlu pengendalian-pengendalian indria-indria melalui pikiran. Pikiran itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka harus melakukan yang namanya tapa, brata, yoga, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah wacika. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita selalu berkata-kata yang baik, berucap yang baik, tidak menimbulkan suatu penghinaan bagi orang lain. Di dalam kitab suci dikatakan, wasite nimitante manemusuko. Dengan perkataan itu, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Wasite nimitante manemuduko. Dengan perkataan itu pula, kita akan mendapatkan penderitaan. Wasite nimitante manemu mitra. Dengan perkataan kita akan mendapatkan banyak sahabat. Wasite nimitante mati kepanggil. Dengan perkataan pula, kita akan mendapatkan ajal dan kematian. Umat Sedharma yang berbahagia, yang berikutnya itu adalah kaika. Di mana kaika adalah suatu perbuatan-perbuatan yang baik, di mana di dalam ajaran agama Hindu kita selalu memperbaiki diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada intinya bahwa di dalam kehidupan yang modern ini, kita harus menemukan jati diri dengan melakukan pengendalian-pengendalian diri, sehingga kelahiran kita hari ini adalah kelahiran untuk memperbaiki kehidupan kita di masa lalu, dan ketika kita nanti telah mencapai moksa di kehidupan ini, maka kita tidak akan mengalami suka dan duka. pada intinya bahwa ada percikan Tuhan yang bersemayam pada diri kita yang disebut dengan hati. Baik, Bapak, Ibu, Mas Dharma yang berbahagia. Demikianlah mimbar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan siraman rohani di pagi hari ini, kita selalu mendapatkan suatu kebahagiaan tanpa penderitaan di dalam menjalani kehidupan. Sebagai akhir dari mimbar ini, saya mengucapkan paramo santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Iwayan Diana SAG dengan mengetengahkan topik di pagi hari ini, Mutiara Pagi Religi Hindu Mengenal Jati Diri di Era Modern. Terima kasih Pak Iwayan.
1: Terima kasih.
0: Baik, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan semoga apa yang disampaikan pendengar untuk umat Hindu yang ada di Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Motong bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan selanjutnya pendengar, untuk di pagi hari ini, religi pagi Hindu, kami tuntaskan dulu sampai di sini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Nilai Kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali
5: dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jangan terlalu terbuang-buang, sehingga kita kalau kemarau begini kan takutnya kehilangan air yang tidak bisa kita pakai lagi karena airnya mungkin mengecil. Jadi kami sudah mengantisipasi, sudah dirapatkan. Dan dengan BPBD, baik dari kabupaten maupun BPD provinsi itu sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi El Nino ini ya.
2: Tapi ya didominasi oleh anak-anak, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap. Sekarang rawat inap beberapa hari ini full terkait dengan diare dengan panas tinggi.
3: Mas Kibra itu masuk di prestasi non-akademi. Jadi Mas Kibra terdaftar itu saat dia mendaftar adalah sertifikat 3 tahun terakhir.
0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami di antaranya. Pengurus PBPFC Buol terus melakukan pembinaan atlet jelang pelaksanaan Popda Sulteng 2026, serta diakhiri wawancara pagi ini bersama Ketua Yayasan Lope Bahari Nusantara yang menyoroti pemanfaatan potensi kelautan di Toli-Toli. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya.

0: Kita awali dengan informasi yang pertama, pendengar, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah Sulawesi Tengah menghadapi kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Laporan Sardono.
1: Menghadapi kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido saat berada di Kabupaten Tritoli kepada RRI mengatakan, menghadapi fenomena iklim El Nino yang berdampak pada kekeringan atau krisis air bersih termasuk bahaya karhutla, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama dinas terkait di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama mempersiapkan langkah-langkah menghadapi kemarau yang diprediksi BMKG hingga akhir tahun 2026 nanti. Selain menghimbau masyarakat bersama-sama melakukan penghematan penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran hutan, lahan maupun perumahan di tengah kondisi cuaca panas terik saat ini.
2: Pak Gubernur dan saya sudah mengantisipasi terutama itu kebakaran hutan. Dan kemudian dari Cikasda itu sudah berusaha untuk bagaimana semua air-air yang ada di program itu kita percepat supaya kalau terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan, makanya yang kita harapkan itu adalah masyarakat itu menggunakan

0: Akan air tuh secara bagus, jangan terlalu terbuang-buang, sehingga kita kalau kemarau begini kan takutnya kehilangan air yang tidak bisa kita pakai lagi karena airnya mungkin mengecil. Jadi kami sudah mengantisipasi, sudah dirapatkan, dan dengan BPBD baik dari kabupaten maupun BPD per provinsi itu sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi El Nino ini ya.
1: Sementara itu Ketua DPRD Tolitoli Haja Srianti Daeng Parba di tempat terpisah terkait fenomena El Nino mengatakan kemarau panjang yang melanda hampir semua wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Tolitoli telah berdampak pada kekurangan air bersih di beberapa desa yang telah ditangani OPD teknis terkait dibantu jajaran TNI Polri termasuk sektor persawahan di beberapa kecamatan. Kondisi ini diharapkan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan daerah.
2: Ada sebagian sawah memang yang mungkin mudah-mudahan lah kita masih bisa panen banyak karena ada beberapa daerah kami dengar ini sawah-sawah yang ada di daerah mengalami kekeringan. Ya, tentunya itu berdampak dari hasil panennya mereka nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa ada air, Pak. Soalnya memang yang saya dengar ini katanya sampai akhir tahun ini ya. Kami berharap Kabupaten Tolitoli bisa tidak seperti daerah-daerah lain dan tentunya stok air bersih maupun air untuk dipakai sehari-hari itu bisa kami masih ada lah yang bisa kita pakai.
1: El Nino atau cuaca panas terik yang dirasakan saat ini akibat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya, di mana dalam kondisi normal angin di wilayah khatulistiwa mendorong air laut hangat ke arah barat termasuk Indonesia. Proses ini membantu pembentukan awan hujan di wilayah Nusantara. Namun saat El Nino terjadi, angin ini melemah. Akibatnya air hangat bergeser ke tengah dan timur Pasifik sehingga pusat pembentukan awan hujan ikut menjauh dari Indonesia.
3: Cuaca panas yang melanda Kabupaten Tolitoli saat ini sejak beberapa pekan terakhir menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Galang dengan persentase mencapai 20%. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, perubahan cuaca berpengaruh besar pada kesehatan. Kondisi cuaca yang tidak menentu atau ekstrim dapat menurunkan daya tahan tubuh, memicu infeksi, serta mempercepat penyebaran penyakit tertentu. Cuaca panas ekstrim dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari dehidrasi, iritasi kulit, kelelahan, hingga kondisi darurat seperti heat stroke atau sengatan panas yang dapat membahayakan organ vital dan mengancam jiwa. Kepala Puskesmas Galang Sunedi saat diwawancara RRI mengungkapkan, cuaca panas yang melanda Kabupaten Tolitoli saat ini sejak beberapa pekan terakhir menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat atau pasien yang berkunjung ke Puskesmas Galang dengan persentase mencapai 20%, terutama masyarakat yang menderita gejala diare serta infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Sejauh ini, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya, kasus yang paling menonjol yakni diare dengan penderita mayoritas anak-anak.
5: Hampir rata, Pak. Tapi ya, didominasi oleh anak-anak, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap. Sekarang rawat inap beberapa hari ini pun terkait dengan diare dengan panas tinggi.
4: Menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Galang, meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Galang dengan persentase mencapai 20% mengakibatkan pihaknya mengambil sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya, melakukan edukasi secara intensif ke tengah masyarakat terkait dengan kondisi cuaca panas agar mengurangi aktivitas di luar rumah.
5: Upaya kami dari Puskesmas Galang memberikan edukasi penyembuhan terkait dengan cuaca panas begini supaya masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan banyak minum air putih. Kami setiap pagi melakukan edukasi ataupun promosi terkait dengan cuaca panas ini di Puskesmas saat kunjungan pasien yang banyak itu.
4: Untuk itu dirinya berharap serta mengajak masyarakat Kecamatan Galang agar mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama di jam 10 pagi hingga 4 sore, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menjaga kesehatan lingkungan agar tetap sehat di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Tolitoli saat ini.
3: Selanjutnya pendengar, pendaftaran program Berani Cerdas Sulteng jenjang S1 masih dibuka. Sejumlah ketentuan terkait jalur prestasi dan afirmasi menjadi perhatian masyarakat yang ingin mengikuti program beasiswa tersebut. Laporan Alfiansa.
6: Pendaftaran program Berani Cerdas Provinsi Sulawesi Tengah untuk jenjang strata 1 masih dibuka hingga saat ini. Program beasiswa tersebut terus mendapat perhatian masyarakat, terutama terkait persyaratan dan peluang calon penerima pada masing-masing kategori. Ketua Koordinator Program Berani Cerdas Cynthia Dewi Mateka menjelaskan bahwa program beasiswa tersebut memiliki dua kategori, yakni jalur prestasi dan afirmasi. Untuk jalur prestasi, calon penerima dapat berasal dari prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program. Cynthia menjelaskan calon mahasiswa yang tidak termasuk dalam kategori afirmasi atau tidak tergolong dalam desil 1 hingga 5 harus memenuhi persyaratan nilai yang ditetapkan. Sementara bagi mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan atau ongoing, persyaratan juga mempertimbangkan indeks prestasi semester. Jika IPS yang diperoleh belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, mahasiswa tersebut belum memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa Berani Cerdas pada tahap tersebut.
7: Jadi, apakah mereka berpeluang untuk mendapatkan? Karena tidak masuk di antara kedua kategori. Jawabannya adalah tidak berpeluang. Karena kalau dia mahasiswa baru, kemudian dia tidak bisa memenuhi dari segi prestasi akademik nilainya, kemudian dia tidak mempunyai sertifikat atas lomba-lomba juara 1, 2, dan 3, maka dia boleh menunggu, dia masuk saja kuliah, boleh menunggu di setahun depan, dia boleh mendaftar tapi pakai standar IPS-nya lagi, bukan lagi standar rapor.
6: Untuk jalur prestasi non-akademik, lanjut Cynthia, sejumlah peserta yang dapat menjadi pertimbangan antara lain pengalaman sebagai anggota Paskibraka maupun Ketua OSIS. Calon penerima wajib melampirkan sertifikat atau bukti prestasi yang diperoleh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Khusus prestasi Paskibraka, tingkat prestasi yang dipersyaratkan minimal tingkat provinsi dan nasional.
7: Kalau Paskibra itu masuk di prestasi non-akademik. Jadi Paskibra terdaftar itu saat dia mendaftar adalah sertifikat 3 tahun terakhir. Jadi masih bisa dia gunakan di 3 tahun terakhir. Paskibra provinsi dan nasional pernah jadi ketua OSIS itu berpeluang masuk di jalur prestasi non-akademik.
6: Dengan masih dibukanya pendaftaran program Berani Cerdas, masyarakat diharapkan memahami kategori dan persyaratan yang berlaku sebelum melakukan pendaftaran. Calon penerima juga perlu memastikan seluruh dokumen dan persyaratan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan agar proses seleksi dapat diikuti secara optimal.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Laporan Datra Hasan.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi pendidikan di era digital yang menuntut tenaga pendidik lebih adaptif dan inovatif. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Muhammad Zikron menyampaikan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar menjadi kebutuhan penting saat ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menghadirkan perangkat smartboard di sejumlah sekolah. Menurutnya, penggunaan smartboard diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih aktif dan mudah dipahami siswa.
10: Saya kira kita percepat rancangan sosialisasi kita buat pelatihan-pelatihan termasuk di kabupaten juga setelah pengadaan-pengadaan smartphone dan lain sebagainya, kemudian juga secara itu dengan tenaga pendidiknya yang termasuk operator-operatornya terkait dengan penyiapan pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya terkoneksi dengan digitalisasi.
9: Sementara itu, Ketua PGRI Tolitoli Ahdal Abdullah Syuhada mengatakan pihaknya mengakui masih terdapat guru yang belum memahami perangkat teknologi pembelajaran, sehingga pihaknya terus mendorong agar pemberdayaan kapasitas terus dilakukan secara bersama.
11: Banyaknya guru yang sampai hari ini, bahkan mungkin bukan hanya di Kabupaten Tolitoli, berkaitan dengan pemanfaatan di era digitalisasi ini sangat terbatas kalau berkaitan dengan perangkat teknologi. Apalagi ketika guru yang bersangkutan itu yang mau belajar berkaitan dengan era digitalisasi ini.
9: Untuk itu diharapkan semua pihak, utamanya untuk secara bersama membangun kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan saat ini dengan membangun sumber daya yang unggul sesuai tuntutan zaman saat ini.
3: Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulawesi Tengah. Salah satu cabang olahraga andalan yang tengah dipersiapkan yakni cabang bola voli yang tengah menjalani pemusatan latihan intensif. Berikut laporan Setiadi.
12: Saudara, persiapan kontingen bola voli Kabupaten Bol menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 terus dimatangkan. Sebagai tuan rumah pengurus Kabupaten Bola Voli, Kabupaten Bol menargetkan penampilan terbaik melalui pemusatan latihan yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Ketua Harian PBPSI Bol, Saiful R. Pamentar, juga selaku pelatih voli di Kabupaten Bol mengatakan, selaku tuan rumah khusus untuk bola voli, Bol menyiapkan 12 atlet pelajar putra dan 10 atlet pelajar putri, di mana persiapan atlet bola voli Kabupaten Bol menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif. PBPSI Bol telah memulai proses seleksi atlet sejak Mei lalu yang dilanjutkan dengan pemusatan latihan atau training center berjalan sejak awal Juni. Menurutnya, program latihan disusun secara bertahap mulai dari pembinaan fisik, teknik hingga uji tanding guna mengasah kemampuan dan mental bertanding para atlet.
13: Saya berjalan itu kita lakukan di hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu itu setelah kemarin itu kita laksanakan TC full selama satu minggu dalam rangka persiapan untuk kegiatan tryout. Alhamdulillah luar biasa perkembangan adik-adik atlet kita. Kemudian setelah ini akan kami laksanakan lagi kembali TC-nya. Ini mulai sesuai rapat kemarin kita laksanakan dimulai tanggal 16. Isu TC-nya berjalan sampai di bulan Agustus. Bulan Agustus itu sudah full, TC full dia selama kurang lebih 1 minggu.
12: Selain meningkatkan kemampuan teknik, PBPSI Bol juga memberikan perhatian terhadap pembinaan mental atlet. Program uji tanding secara rutin dengan atlet senior menjadi salah satu strategi agar para pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan sebelum tampil di ajang Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 di bulan Agustus ini. Saiful menambahkan setiap akhir pekan para atlet menjalani pertandingan uji coba sebagai bahan evaluasi pelatih. Intensitas uji tanding akan semakin ditingkatkan menjelang pelaksanaan Popda agar kesiapan tim semakin maksimal.
13: Dari awal itu memang kita fisik, kemudian teknik, kemudian nantinya kita lakukan uji tanding dengan teman-teman senior-senior yang ada di sini. Selama itu jadi program kami di voli, khususnya volleyball, itu seminggu latihan fisik maupun teknik, di akhir minggu itu, di akhir pekan, itu kita uji tanding. Jadi seperti itu kita lakukan. Nanti pada saat sudah mendekati kegiatan, itu kita sudah full uji tanding tiap hari. Itu akan melatih mental anak-anak, sehingga nanti kami akan mudah mengevaluasi di mana kekurangan adik-adik ini dalam rangka nantinya melakukan permainan-permainan di lapangan.
12: PBPSI Bol optimis dapat memberikan hasil terbaik di hadapan masyarakat sendiri. Persiapan yang dilakukan sejak beberapa bulan terakhir diharapkan menjadi modal penting untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lain se-Sulawesi Tengah.
3: Baik, pendengar, selanjutnya Sulawesi Tengah menyimpan kekayaan laut yang luar biasa dan berpotensi besar menjadi tumpuan ekonomi masa depan. Lantas, apa saja keunggulan ekosistem laut di wilayah ini dan sejauh mana peran Yayasan Lope Bahari Nusantara dalam memberikan edukasi serta mendampingi masyarakat pesisir? Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara Ketua Yayasan Lope Bahari Nusantara Fandi Lamami yang akan dipandu oleh rekan Martina.
14: Iya, baik, selamat pagi Kak Fandi Lamaming selaku Ketua Yayasan Lope Bahari Nusantara Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini terkait dengan maritim ya, secara umum ini maritim itu kan berkaitan dengan laut, pelayaran, perdagangan laut, dan seluruh aktivitas yang memanfaatkan wilayah perairan. Dan tentunya ya lebih merujuk pada keindahan, lingkungan, dan kehidupan di dalam laut. Nah, dari pandangan Kak sendiri nih sebagai Ketua Yayasan Lope Bahari Nusantara, nah bagaimana Anda melihat keunggulan ekosistem laut di Sulawesi Tengah ini?
15: Iya, jadi khususnya untuk di Sulawesi Tengah, itu kan terbagi atas dua zona wilayah ya, khususnya untuk di dunia maritim. Itu menurut pandangan kami yang sering melakukan kegiatan di sekitaran Laut Sulawesi, bahwasanya banyak potensi ekosistem lestari yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya untuk di Sulawesi Tengah, ya, yang dimana patut untuk kita jaga kelestarian dan perlangsungannya. Nah, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, itu kan terdapat 30 terluar, dan itu merupakan salah satu ikonik yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Selain daripada itu, terdapat pula beberapa biota yang dilindungi, khususnya untuk di Kabupaten Toli-Toli seperti dugong, walsar, ciupari, itu. Namun daripada itu, untuk menjaga ekosistemnya terus berlanjut, tentunya perlu ada sebuah edukasi terhadap masyarakat atau pelaku-pelaku yang sering beraktivitas di kawasan Laut Sulawesi, khususnya Kabupaten Toli-Toli. Maksud kami bahwasannya, sejak dini harus ada edukasi bahwasannya ini adalah ekosistem atau biota yang dilindungi, seperti itu, Pak.
14: Iya, baik. Kemudian dari pandangan Lope Bahari Nusantara Kabupaten Toli-Toli, mungkin apa saja isu lingkungan dan yang masih terjadi sampai saat ini, mungkin ancaman konservasi yang paling besar yang dihadapi di perairan Sulawesi?
15: Khususnya untuk di perairan Sulawesi Tengah, kemarin pada saat penyambutan HUT RI ke-81, kami dari Yayasan Lope Bahari Nusantara, Perahu Pustaka Toli-Toli, dan instansi pemerintah, khususnya dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Rumah Baca Batang Baya Kota Palu, kami melaksanakan kegiatan literasi terkait tentang sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan ancaman yang sangat krusial bagi kita semua. Sebagaimana mungkin yang teman-teman lihat di media sosial, di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri, plastik ini merupakan suatu bahan yang bisa mengancam kelestarian dan keberlangsungan ekosistem dan biota yang ada di sekitarnya. Utamanya mikroplastik. Mikroplastik ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Namun itu menjadi ancaman bagi kita semua. Nah, misalkan sampah plastik yang kita buang di daratan, itu akan masuk di kawasan-kawasan sungai. Kawasan sungai, terus masuk ke tertimbun dalam tanah, dan itu akan menjadi partikel atau mikro. Dan ketika hujan lebat, itu akan turun sampai dengan ke area pesisir dan laut. Nah, disitulah mikroplastik akan berbaur dengan perairan kita, khususnya di laut kita, dan bisa dimakan atau dikonsumsi oleh ikan, seperti begitu. Nah, ikannya akan kita konsumsi lagi yang sudah terpapar oleh mikroplastik. Nah, dan itu merupakan salah satu sumber penyakit yang hari ini banyak dikampanyakan oleh teman-teman konservasi yang ada di...
14: Pandi Lamaming, apa yang menjadi harapan mungkin untuk pesan bagi masyarakat terkait dengan memperkuat maritim, tentunya kembali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Tentunya pemanfaatan perairan ini tidak hanya juga berdampak baik pada kelautan, tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat.
15: Jadi harapan kami, khususnya untuk masyarakat pesisir dan kepulauan dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, mari perangi sampah plastik, dan kalau bisa jaga lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik yang bisa mencemari ekosistem perairan laut kita. Yang kedua, mari menjaga keberlangsungan biota dan terumbu karang kita, di mana Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu daerah eksotik terumbu karang. Seperti itu. Masih banyak terumbu karangnya kita yang begitu alami, yang menjadi rumah bagi ikan dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita semua di situ. Dan untuk masa depan generasi kita juga, ketika terumbu karang dan biota-biota yang hidup di perairan laut kita itu terancam atau punah, maka masa depan generasi kita juga itu akan seperti biota dan ekosistem yang ada di laut itu. Kapan kita merusaknya, generasi kita di kemudian hari tidak bisa melihatnya lagi. Mungkin itu.
14: Iya, baik, terima kasih Pandi Lamaming yang sudah meluangkan waktu di Sorotan pagi ini.
15: Siap. Ya.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Irna dan operator pagi ini, Hairudin dan juga Ika, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan di pagi hari ini masih bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda pendengar sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Baik, selamat pagi semuanya para pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, maupun Anda yang saat ini lagi di luar tiga kabupaten tersebut ya. Yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital semuanya di pagi hari ini. Semoga Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga penuh semangat ya. Dan pastinya untuk di pagi hari ini pendengar, apa yang Anda ingin kerjakan, apa yang ingin Anda rencanakan, mudah-mudahan bisa terselenggara ya, sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Semangat di pagi hari ini, dan tak terasa sudah pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah, sembari kami menghadirkan beragam musik ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pendengar, pastinya kita juga akan berbagi informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi, pendengar di manapun Anda berada. Kita lanjutkan dulu ke informasi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan perakirawan BMKG Nazmi Naria mengatakan, untuk di Banda Aceh, Medan, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal, Pekanbaru berkabut, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang berawan, dan juga untuk di Jawa, Serang, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya berawan tebal. Untuk di Nusa Tenggara, Denpasar, dan juga Mataram berawan, Kupang cerah berawan, Pontianak cerah berawan, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Makassar berawan, Kendari udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Untuk di Mamuju serta di Palu hujan dengan intensitas ringan. Ternate, Manokwari dan Jayapura berawan, Ambon, Sorong, Nabire dan Merauke berawan tebal. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, demikian informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua so kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut eh.
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa eh?
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami Program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan juga untuk Anda yang baru saja membuka aplikasi ya, melalui aplikasi RRI Digital mendengarkan siaran kami juga, selamat pagi semuanya ya. Salam paling bahagia dan semangat di pagi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan ke informasi ya. Tahukah Anda, selama berabad-abad, lengkuas itu telah dijadikan tanaman obat untuk mengatasi atau mencegah berbagai macam penyakit. Manfaat lengkuas sebagai obat tradisional itu tidak diragukan lagi pendengar, karena rempah ini diketahui mengandung banyak sekali senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti galangin, asam felonik, polifenol, dan juga flavonoid. Tentunya ada manfaat lengkuas untuk kesehatan yang Anda perlu ketahui. Pertama, bisa meredakan nyeri sendi. Nah, jadi lengkuas ini diduga dapat meredakan nyeri sendi, misalnya pada kasus osteoartritis atau reumatis ya, sama jahe dan kunyit itu. Jadi lengkuas juga mengandung senyawa kimia anti radang yang dapat membantu meredakan peradangan penyebab nyeri sendi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penderita osteoartritis lutut juga menunjukkan bahwa ekstrak jahe dan lengkuas itu, pendengar, dapat meredakan nyeri lutut yang muncul saat berdiri jika dikonsumsi setiap hari. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut juga untuk mengetahui efektivitas lengkuas sebagai obat nyeri. Dan juga pendengar, bisa meningkatkan kesuburan pria. Jadi ini manfaat lengkuas ya. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan pria, karena sebuah penelitian yang dilakukan selama 3 bulan pada pria dengan kualitas sperma buruk itu menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas sperma. Meski demikian, penelitian ini juga tidak murni menggunakan lengkuas saja, tetapi juga menggunakan bahan lain yaitu delima. Oleh karena itu, studi lebih lanjut juga perlu dilakukan terhadap manfaat lengkuas ini. Dan tahukah Anda pendengar, bisa juga menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Ini manfaat lengkuas ya. Konsumsi lengkuas diyakini dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2 dan juga jantung. Jadi manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Selamat pagi semuanya di pagi hari ini. Semangat untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang sudah beraktivitas di seputaran pasar wilayah Toli-Toli, selamat pagi. Dan yang saat ini juga sudah di kebun ya, selamat pagi. Sudah di sawah melihat padi-padinya yang sebentar lagi juga akan dipanen. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan di hari ini bisa diberi kelancaran, dan semoga Anda bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan ke informasi kali ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dan Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan juga Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Dan ia mencontohkan, pendengar, kebijakan tata guna lahan yang dapat berdampak tentunya terhadap perlindungan hutan. Dan ia mempertanyakan kemungkinan kebijakan tersebut justru membuka ruang bagi praktik pembalakan liar. Dan ia juga mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pengawasan tersebut penting terutama terhadap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan juga sumber daya alam. Dan program tersebut menyasar 116 pelajar SMA, SMK dan sederajat dari Palangkaraya serta 13 kabupaten di Kalimantan Tengah. KPK berharap pelajar memahami hubungan antara integritas, anti korupsi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Dan kebiasaan mencontek ya sebagai perilaku sederhana yang perlu diperhatikan juga sejak lingkungan sekolah. Menurutnya kebijakan kecil ini dapat menjadi bagian dari pembentukan perilaku koruptif apabila dibiarkan. Jadi bagaimana dengan mengubah persepsi teman-teman bahwa mencontek itu adalah buruk. Dan ia juga mencontohkan warung kejujuran itu sebagai praktik sederhana untuk mengenalkan integritas kepada pelajar. Jadi KPK juga mendorong untuk melaporkan hasil proyek integritas mereka. Medio juga mengatakan pendekatan tersebut diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Pendengar, itu dia informasinya, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pagi hari ini untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Di pagi hari ini pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Rila, Perakirawan BMKG Toli Toli, untuk mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi, Moutong. Edisi hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Rila?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi, Moutong. Silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Perakiran Unduti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Moutong pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Moutong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 18 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli Toli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Rila. Terima kasih sudah bersama RRI Toli Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Upacara adat pasca panen pada masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah yang dilakukan usai panen adalah sebagai wujud kegembiraan masyarakat atas rejeki yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang hidup dari usaha budidaya tani yang mereka lakukan dalam upacara adat tersebut. Setiap warga yang telah melakukan panen menyerahkan sebagian hasil panennya untuk dibuat menjadi makanan tradisional siap konsumsi. Namun besaran atau jumlah bahan makanan yang diserahkan tersebut tidak ditentukan. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri.

Ragam tradisi ritual menjelang bulan Ramadan. Salah satunya tradisi doa arwah yang diterapkan masyarakat muslim di Kabupaten Buol atau disebut arwah. Doa arwah merupakan doa menyambut bulan suci Ramadan yang sangat dianjurkan dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sudah dilakukan sejak dahulu. Doa arwah dilakukan sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Syakban, dan berakhir sehari sebelum terawih pada bulan puasa. Doa arwah dilakukan oleh masyarakat yang dipercaya bisa membantu saudara-saudara yang telah meninggal. Masyarakat Buol sampai sekarang tetap menjalankan tradisi ini dengan baik. Selain untuk mengirimkan doa kepada keluarga yang telah mendahului, doa arwah juga berfungsi sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Bagi masyarakat Buol, terutama umat muslim, bulan puasa menjadi bulan yang sangat dinantikan. Tidak hanya karena berkesempatan istimewa untuk menjalani ibadah puasa, tetapi juga mengikuti rangkaian tradisi yang melekat sampai sekarang, yaitu doa arwah. Biasanya masyarakat yang melaksanakan tradisi ini terlebih dahulu melakukan serangkaian persiapan seperti menyiapkan berbagai menu yang akan disantap bersama para tamu undangan. Menu hidangan yang disediakan tuan rumah beraneka ragam, namun ada yang tidak pernah ketinggalan dalam prosesi tradisi ini. Kue bentuk bulat berigi di tiap sisinya, terbuat dari adonan tepung dan gula merah atau gula aren dengan cara digoreng sebagai hidangan penutup. Kue lainnya yang juga tidak ketinggalan dalam ritual tradisi doa arwah adalah dodol. Dodol adalah adonan tepung santan gula aren, dimasak dengan cara diaduk. Jika adonan telah menyatu dan empuk, menandakan dodol telah matang. Dalam pelaksanaannya, tradisi doa arwah biasanya dipimpin oleh orang yang dituakan atau imam untuk membaca doa bagi arwah keluarga yang telah mendahului. Doa ini berisikan tahlil dan doa khusus arwah. Doanya menyebutkan nama siapa yang dikirimkan. Apabila semuanya sudah dilaksanakan, ahli rumah memberikan jamuan makan besar. Diharapkan untuk makan hingga acara usai. Setelah acara selesai, para tamu undangan pulang dan menyalami sang ahli rumah. Ini berfungsi juga untuk ajang silaturahmi sebelum masuknya bulan yang penuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tak terasa sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tentunya selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz maupun Anda yang saat ini lagi monitor di kendaraan Anda ya, di mobil. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan Anda juga yang lagi membuka aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat pagi. Semoga di pagi ini apa yang Anda kerjakan bisa berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya jangan menunggu semua sempurna ya pendengar untuk memulai sesuatu. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan hari ini, walaupun itu hanya langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten ya. Pastinya membawa kita lebih dekat pada tujuan. Kalau hari ini terasa berat Anda lakukan, yang Anda kerjakan, ingatlah bahwa kita juga tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kerjakan satu persatu dulu, nikmati prosesnya dan tetap percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan juga dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang tentunya indah pada waktunya. Selamat pagi buat Anda semuanya di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitasnya dan semangat pagi.